Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dan juga orang ramai yang berminat dalam bidang reka bentuk fesyen. Penyertaan terbuka kepada semua tanpa had umur, jantina atau tahap pendidikan. Tempoh pendaftaran mulai sekarang hingga tanggal 20 Julai ataupun Karakadakom 2020 ni.

Jabatan Marin Wilayah Naratiwat ingatkan pengusaha bot ataupun perahu dan semua orang berhati-hati berlayar hingga tanggal 15 Julai ataupun Karakadakom. Jabatan Marin Cawange Wilayah Menara mengeluarkan amaran kepada semua pengusaha bot dan juga perahu dan juga semua orang supaya meningkatkan langkah berjaga-jaga ketika berada di laut sehingga tanggal 15 Julai. Amaran ini susulan pengumuman Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utut Niyom Wittaya mengenai keadaan laut bergelora di Laut Andaman dan juga Altai bahagian atas serta hujan lebat hingga sangat lebat di kawasan pantai barat selatan Thai. Bagi menjamin keselamatan semua jenis bot, diminta mengelakkan pelayaran di kawasan yang mengalami ribut petir. Perahu yang panjangnya kurang daripada 12 meter dinasihatkan supaya tidak keluar berlayar dan juga perahu yang panjangnya 12 meter ke atas perlu berlayar dengan penuh berhati-hati dan mengikuti keadaan cuaca dengan rapi.

Raja Negara Thai berkenan mengurniakan sumbangan diraja kepada petugas yang bertugas di wilayah Jala atas limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thai, seorang ahli majlis penasihat diraja ataupun Ongkar Menteri telah mewakili baginda menyampaikan sumbangan diraja kepada para pegawai dan juga anggota yang sedang menjalankan tugas di wilayah Jala. Pengurniaan sumbangan diraja ini mencerminkan keprihatinan dan sokongan baginda terhadap pengorbanan para petugas yang melaksanakan tanggungjawab demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Semua pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi yang menerima sumbangan tersebut menzahirkan rasa syukur, terharu dan menjunjung setinggi-tinggi kasih serta menjunjung limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: Nitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: อนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Bocor naratifat jemput semua rakyat sertai tadika festival 2020 ni. Pihak bocor wilayah Menara ataupun bocor naratifat dengan kerjasama Yayasan Pusat Tadika Wilayah Naratifat menjemput semua orang ramai menghadiri tadika festival 2020 ni ataupun festival tadika wilayah Naratifat.Yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom 2026. Lokasinya di Stadium Utama Majlis Pentadbiran Wilayah Naratifat ataupun Stadium Obaca Menara dan juga Hotel Imperial Naratifat daerah Meung Wilayah Naratifat.Sepanjang festival, pelbagai aktiviti menarik akan diadakan meliputi bidang akademik, bidang agama, kebudayaan dan juga sukan-sukan. Program ini bertujuan memperkukuh pembelajaran dalam kalangan belia, memupuk semangat perpaduan serta melihara identiti dan juga warisan institusi tadika wilayah sempadan selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
9: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
5: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat yang sedang didengar. Untuk sekarang ni tu kita jumpa pula lah dalam ruangan cerita dari kampung. Kita peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk hari ini apa khabar rata udara, cuaca di sana, lagu mana dan juga siapa-siapa duk dengar di mana tu, bolehlah kita telefon mari, boleh kita lapor mari, katanya duk dengar di mana, suara cerak ke dak, ada juga nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, bolehlah kita telefon mari dah. Ada juga hari ni peminat, hari Isnin tanggal 13 bulan 7 bulan Julai bulan Karakadakom 2569 bersama dengan 27 Muharram 1448. Itulah peminat untuk hari ini. Dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita belakang yang sedar didengar tak kira lah di mana saja. Gitu dah untuk hari ini peminat tanggal 13 dah. Untuk waktu solat hari ini peminat di wilayah Jala kita, waktu Zuhur pukul 12.22 minit. Dan juga waktu Asar pukul 3.48 minit. Dan juga waktu ngorek pukul 39 minit, waktu isa pukul 7.52 minit. Gitulah untuk waktu solat di wilayah Jala kita hari ini. Gitu peminat yang sudah didengar, siapa-siapa duduk di rumah, duduk tata gerak ataupun duduk di mana saja tu, boleh kita telefon mari dah di nombor 073-203-583. Dan juga siapa-siapa duduk dengar kita di atas-atas kereta tu dah, tak kira lah di mana saja, jangan lupalah kita boleh telefon mari dah. Jangan lalu-lalu duduk atas kereta kan, duduk belah-belah bawa kereta tu, jangan duduk telefon lah. Jangan duduk main telefon. Supaya kita jalan dengan selamat, jangan lupa turut aturan jalan raya ataupun kod caracon tu. Gitu peminat, supaya kita sapa dengan selamat, jalan dengan selamat, dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan, tidur ataupun rehat wih cukup dah. Ada juga makan-makan yang berfaedah, minum-minum air kosong ataupun air saja tu. Jangan duduk makan air manis, air gas ataupun kafe-kafe wih banyaklah. Gitu tu, kita boleh jaga kesihatan kita. Dan juga sekarang ni dah kita rehat dengan lagu dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk kita mari update berita lebih bagi Majlis Maulidur Rasul dan juga Musabakah Tilawatul Quran wilayah Jala kali yang ke-9. Gitu, yang mana pada semalam tu kita

Kita pemina untuk sekarang ni je pukul 11.37 minit. Kita klik mari pula dalam pusing air yang kedua untuk ruang air cerita dari kampung. Kita jangan lupa pemina untuk ruang air cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari di Gelamek FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk hari ini, dah ucap selamat tengah hari kepada peminat yang sedia didengar. Tak kira lah di mana saja, di rumah ataupun duduk kedai, duduk atas tagerek ataupun duduk atas kereta, tak kira lah. Supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Gitu peminat untuk hari ini, ada sedikit khabar berita ialah untuk nak bersapap kepada peminat yang sedia didengar, iaitu Majlis Maulidur Rasul wilayah Jala kali yang ke-9 1448 Hijriah. Gitu peminat, jangan lupa untuk Majlis Maulidur Rasul tahun ini berada pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom, iaitu sebagai hari ini sebagai hari yang ketiga lah untuk Majlis Maulidur Rasul. Dan juga pada kemarin hari ada musabakah tilawatul Quran. Dan juga pada semalam tu siapa-siapa ikut stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita dapat tahu dah lah kata siapa dapat Johor dalam apa kategori yang mana musabakah tilawatul Quran. Dan juga pada hari ini ada pertandingan hafazal Quran ataupun hafaz Quran lah peminat, tong jam Al-Quran gitu. Pada waktu malam juga malam ni gitu peminat boleh ikuti Sawata Jala kita pula lah untuk kita nak melangsung suara ataupun siaran suara di Majlis Agama Islam wilayah Jala dalam majlis menyampaikan hadiah untuk siapa-siapa yang dapat Johor Hafazal Quran. Gitu peminat, katanya pada semalam tu sudah menyampaikan hadiah kepada yang Johor dah, mana itu musabakah tilawatul Quran. Dan juga dapat siapa-siapa yang tak tahu lagi gitu, kita mari tengok sikit untuk Johor ataupun rangwan canak leut ataupun siapa-siapa yang dapat Johor dalam musabakah tilawatul Quran.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selalu

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedang didengar sekarang ni di Glamour FM 95 MHz Sawata ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalas Thani Withiyu Kerajai Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jala. Gitu peminat, untuk sekarang ni jumpa pula dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangnya pedoman hidup, kita berjumpa setiap petang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk kita masuk kosi bicara hak-hak apa saja, tak kira polisi kerajaan berkaitan tempat teh, berfaedah kepada rakyat Selatan. Gitulah peminat, dah untuk kita mari berkongsi bersama. Dan juga siapa-siapa yang sedang didengar, tak kira lah di mana saja dah, jangan lupa kita berjumpa di sini. Dan juga untuk sekarang ni je pukul 4.19 minit, waktu petang, waktu turun kerja, waktu budak pelajar, budak sekolah tu turun sekolah, siapa-siapa duduk atas kereta ataupun duduk tengah jalan-jalan gitu, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupalah untuk kita turut aturan-aturan jalan raya, jangan duduk galik gitulah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan, tidur-tidur lebih cukup, makan-makan yang berfaedah dah, gitulah supaya kita jauh daripada penyakit. Untuk petaning peminat, ada sekadar untuk sedikit berita ialah untuk nak sapa kepada peminat kita, iaitu Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala. Gitu, untuk sekarang ni kita rehat dengan anasir dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua. Untuk ruangnya pedoman hidup, kita nak mari kasih berita Majlis Maulidur Rasul dan juga pertandingan Hafazal Quran Wilayah Jala. Kita peminat, sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Kita berminat untuk sekarang ni je pukul 4:36 untuk kita klik mari pula dalam sesi yang kedua dalam ruang pedoman hidup. Jangan lupa untuk ruang pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Setan ni วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาGitulah pembina untuk kita masuk bicara masuk kosi haha apa saja tak kira lah berita polisi kerajaan berita berkaitan tempat teh berita berfaedah kepada rakyat selatan gitulah dah kita pakap kosi ataupun update khabar berita supaya kita dapat tahu berita yang benar berita yang betul. Gitulah untuk petanding ada sekadar sedikit berita ialah untuk siapa iaitu majlis Maulidur Rasul dan juga musabaqah tilawatul Quran. Untuk majlis Maulidur Rasul wilayah Jala kali yang ke-9 tahun 2599 ataupun 1448 Hijrah Sakarat Hijriah. Itulah peminat dalam majlis Adam. Musabaqah Tilawatul Quran sudah selesai dah lah kemarin dan juga menyampaikan hadiah yang dapat Johor dah semalam. Dan juga pada hari ini peminat ada pertandingan Hafazal Quran ataupun Hafaz Qur'an lah. Dan juga malam ni juga ada majlis menyampaikan hadiah yang dapat Johor Hafazal Quran. Gitu peminat nak ikuti bolehlah kita ikuti stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ni. Ataupun Sawata Jala. Glamet FM 95 di sinilah adalah je pukul 8 lebih kurang dah. Peminat untuk apa orang panggil suasana ataupun majlis menyampaikan hadiah untuk yang dapat Johor Hafazal Quran wilayah Jala di peringkat 14 wilayah Selatan Thai tahun ni. Kita boleh tengoklah, boleh ikuti bersama. Katanya, siapa nak dapat Johor wakil daripada mana? Sedikit peminat untuk majlis Maulidur Rasul wilayah Jala. Ada ceramah agama. Tak kira lah tak yasu tiba. Malay tu katanya Babasuh Bangpo. Dan juga lagi Ayah Mai. Ada Habib Abdullah. Dan lagi ada forum daripada Dr. Aman. Dr. Ridwan. Dr. Ruslan. Ada pameran. Ada orang jual. Ada baca berzanji. Ada apa orang panggil orang jual barang harga murah. Ada menaksik jeput teh. Ada cabut teh bertuah peminat. Malay tu katanya cabut teh bertuah banyak lah. Boleh tujeng, boleh toto, boleh kipah, boleh puyuk api. Malay ni pun ada pula peminat. Kita kena pergi banyak katik weh. Pergi daftar sebabnya pihak berkenaan dia nak buka daftar pada je pukul 8 hingga sampai je pukul 9.30 ya peminat. Satu je setengah lebih kurang lah untuk kita daftar. Tak kira lah cabutan bertuah, hadiah kereta, hadiah sikar, puyuk api dan juga hadiah utama. Malay tu katanya tiket umrah boleh daripada Mokcik daripada Bukit Tong ataupun Kautum. Ada juga malay ni nak boleh siapa kita pakat pergi ikuti bersama. Kita sendiri pun nak boleh peminat. Gitulah kita boleh ikuti bersama di Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Dalam Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala tahun 1448 kali yang ke-9. Dah. Untuk majlis Maulidur Rasul wilayah Jala akan berada ke pada tanggal 11 hingga tanggal 17 kat Rakadakom. Iaitu ada 3-4 hari lagi peminat di tempat Majlis Agama Islam wilayah Jala. Bagi banyaklah, bagi orang jual pun banyak. Suasana tu meriahlah, boleh kita pakai bersama di Majlis Agama Islam wilayah Jala. Dan juga jangan lupa malam ni ikuti Glamet FM 95 Mekah Sawata Jala kita lah untuk majlis menyampaikan hadiah yang dapat Johor dalam pertandingan Hafazal Quran untuk kita beri semangat dan juga ikuti bersama. Katanya siapa nak dapat Johor dalam pertandingan Hafazal Quran kali ini ataupun tahang ni peminat gitu. Jangan lupa kita ikuti bersama. Terus sekarang ni kita rehat dulu lah seketika dengan Anasyid dengan lagu dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya terakhir untuk ruangnya peduma.

0: Terima kasih, temanku.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.

Itu peminat untuk sekarang ini pukul 4.52 minit sebagai pusingnya terakhir lah untuk ruangnya pedoman hidup. Sikit perlu nak undur diri gitu, jangan lupa. Malening pada pukul 8 lebih kurang lah. Kita boleh ikuti bersama untuk majlis menyampaikan hadiah. Menyampaikan hadiah yang dapat Johor dalam pertandingan Hafazal Quran dalam Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jalat kali yang ke-9 tahun 1448 Hijriah. Jangan lupa lah ikuti di Gomek FM 95 MHz Sawato Jalat supaya kita boleh dapat tahu katanya siapa yang dapat Johor. Gitu peminat untuk hari ini, bersalah silap minta maaf belaka. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari dia yang sama, dia pukul 4 hingga sampai pukul 5 petang di sini jugalah. Gomek FM 95 MHz Sawato Jalat untuk hari ini minta kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit. Dah gitu tu Bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Selamat Petang.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selata.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih pada Fadil Ustaz Husaini, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ini 9 Muharram, betul ke? Ha? 9 lah. 8 Maghrib 9 lah. Maghrib tak sah, masuk 9. Esok sunat puasa dengan lusa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Nabi sampai Madinah. Bila Nabi hijrah pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Mekah tak ada Yahudi. Kalau belajar sirah, Mekah tak ada Yahudi. Selepas Nabi berhijrah, Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Dia panggil Ahbar, ulama-ulama Yahudi dan penduduk Yahudi di Madinah. Ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya, Yahudi puasa ni kenapa? Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram. Puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah. Bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib, bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Lepas tu berubah nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, yang tu lah. Nama depan tu. Nama depan Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Fir'aun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500,000. Satu riwayat 500,000 nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Hak tu lah. Sampai depan laut. Kemudian apa, berlaku mukjizat di belah laut tu. So, kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan peristiwa Nabi Musa belah laut
laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan, kaki pun naik debu lah. Jalan tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda gaib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda gaib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat, wallahu alam. Bila pengikut dia kata inna lamudrakun, mesti kena penggal satgi, habis semua mesti kena penggal. Nabi Musa katakan, takkan, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah sayahdin, yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat, macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa saat ini, macam mana Allah nak tolong, Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana, tak tahu. Tiap-tiap bulan mai ujian, tiap-tiap bulan. Hak bulan lepas tak ada habis lagi, Allah buat mai hak baru. Inna ma'iya rabbi sayahdin, mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali, kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik. Gua Hira saya larat naik lah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni, ni mihrab ni, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah aja. Dia punya gua tu, gunung tu tinggi lah. Gunung Sur tu tinggi, gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana, mesti nampak muka kita ada orang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana tak tahu. Nah, macam tu. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah, tuan-tuan. Gelap dah. Depan tu dah gelap. Tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang. Seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa. Depan laut. Nak seberang macam mana? Anak-anak kecil, orang tua-tua. Memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah mesti tolong. No? Maka peristiwa tu 10 Muharram, setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan. Daripada pagi sampai maghrib juga. Sama. Maka Nabi pun sebut,
Nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esoklah 9. Ni maghrib tak sah masuk dah lah 9 maghrib tadi, dan esok 9. Maka 9 dan 10 apa nama ni, dua hari yang disunatkan berpuasa yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni dihapuskan dosa setahun yang lalu, habis setahun. Dosa kecil lah, dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Al-Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sampai pada muka surat 78. Muka surat 78, hadis ke-36. Tak banyak dah. Ini berita gembira untuk saya ni. Hadis 42 saja. Dan malam ni saya akan baca banyak. Sebab hadis-hadis dia berulang. Banyak hadis-hadis dia berulang, kita akan baca sampai 40 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia 5 maksiat yang disegerakan balasannya. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Kita baca sama-sama. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qal aqbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ma'sharal muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه. Artinya daripada Ibnu Umar, dia dalam hadis dia sebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh sahabat Nabi yang bernama Abdullah, ada puluhan. Jadi bila ramai daripada Abdullah, dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah.
Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut, wahai kaum muhajirin. Ha, tuan-tuan tengok bahasa Arab tadi, ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Hak Nabi berdoa tu. Nah, Nabi berdoa kat sahabat, Nabi kata, aku tolong berdoa kat kamu semua. Beruntung sahabat. Nah, Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan zaman tu. Tuan-tuan, bila Nabi berdoa, ni nak baca hadis ni. Sebab tadi hak bahasa Arab, tuan-tuan tak faham. Kalau tuan faham, seronok dapat rasa makna hadis. Nabi sebut, wa'udhu billah antudrikuhun. Aku berlindung dengan Allah supaya kalian tak sempat dengan zaman tu. Pasal apa Nabi kata jangan sempat zaman tu? Alhamdulillah, sahabat dah wafat dan mereka tak sempat jumpa pun zaman, dengan lima bala yang akan diturunkan oleh Allah, yang disebut oleh ulama-ulama hari ini termasuk pengarang kitab ni, inilah zaman dia. Hak Nabi minta berlindung tu saat ni. Hak kita diuji oleh Allah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala bagi umat akhir zaman, hak duduk di kita ni lah, penuh dengan fitnah, ujian, kekeliruan. Ni duk zaman ni, setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini. Susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Bila Allah bawa kita main masjid, boleh semayang maghrib isyak, ketika mana 80% orang lain tak semayang, yang tu adalah satu nikmat yang besar yang mesti puji Allah SWT supaya diikat nikmat tersebut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada lima bala, seandainya umat aku buat pada waktu tu lima benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut lima ni. Kita tengok, tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina, memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya, dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap. Kan? Apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan. Boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang. Orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang. Dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur. Sama-sama anak remaja. Hak minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hak darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Masuk-masuk khabar. 4 ke darjah 3? Minta berzina, minta nak try sekali. Dia tu try.
Tapi ayat-ayat zina, ayat nak berzina, bukan ayat, bukan trap cium bibi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha, mereka boleh sembang tuan, sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja, saya sebut tak sah contoh, bukan anak remaja saja, yang berkahwin, yang ada anak, hak suami ada anak dah, hak perempuan tu ada anak dah, hak laki pun ada anak dah, hak suami, hak laki tu suami orang, yang perempuan tu isteri orang, zina. Ini ada message. Tu orang-orang liat kot ustaz. Orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah punya kritikal, sampai sebahagian bukan kata hak masyarakat awam ni, sampai di sekolah sebahagian guru sama-sama pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya, orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni dah, zaman ni semua orang perasan, semua orang dia boleh dengar daripada telinga kawan dia, saya sini cerita. Dan sembang tu bukan untuk insaf, sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kenal dah dengan perempuan cerita tu, aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dia tulis ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ta'un ni kata para ulama hadis ialah penyakit yang berjangkit. Nah, disebut ta'un ni penyakit yang berjangkit, dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ni. Apa dia? Penyakit AIDS, HIV, AIDS. Yang setakat ni sudah lebih 40 juta orang satu dunia. Setakat 2003, silap. Bukan 2019, saya pun silap. Saya tengok fakta. 2003, satu dunia yang kena dengan penyakit ini sudah mencecah 40 juta. Malaysia tak terlepaslah di antara yang menyumbang kepada angka tersebut. Cuma mereka duk cari penawar. Sekarang kalau dulu 2 tahun mati, lepas tu tambah 3 tahun, 4 tahun, sekarang yang paling lama 8, kata saya 8, yang paling lambat 8 tahun baru mati. Dia makin panjang pula dah. Bukan pula dah tu kita seronok mereka mati kan, bukan begitu, tapi teknologi itulah, ubat penawar. Penyakit itu didatangkan oleh Allah. Mana-mana para ulama yang hurai hadis ni, dia akan sebut penyakit tu, penyakit HIV itulah, AIDS tu. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah, tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu.
zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok. Ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan. Daripada kontrak bina-bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam, hak paling sikit sekali. Tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan, mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan lepas tu orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Lepas duk adjust tuan, hak tempat timbang tu, dia adjust. Hak jual, minta maaf lah no. Hak, tak kira lah, tak payah sebut lah jual apa pun. Bukan semua, sebahagian. Dia duk pergi adjust hak tambah wah tu. Macam mana tahu tu ni, kan? Kalau tuan-tuan timbang kat dia, kita nak 5 kilo, dia baru 4 kilo setengah ya. Tapi atas timbangan dia tu memang dia pergi sampai 5 juga. Dia pergi sampai 5. Tapi dia adjust ke bawah tu. Tak. Dia pergi tang 5. Angkat plastik yang sama, tuan-tuan tak kat penimbang orang lain, baru 4.5. Ni, ada berlaku ni. Terbaru ni, ada berlaku pula. Dia adjust tu. Subhanallah. Maka contoh mengurangkan timbangan, penipuan dalam timbangan, sukatan yang saya sebut tadi, sampailah kepada contoh yang lain juga. Hak penipuan dalam urusan semua ni, hak jual beli, kita beli bagi duit beli barang ni tak dapat seperti kualiti tersebut. Kita bagi duit sekian nak dapat perkhidmatan sekian, tak dapat perkhidmatan macam tu yang elok, yang benar. Banyaklah tuan, no? Sindiket dan sebagainya. Hak tu semua berlaku. Semua telah pun berlaku dan kesemua kita menyedarinya. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok dikeliling banyak, waktu itu akan turun azab yang segera, iaitu satu kemarau, yang kedua susah cari rezeki, tak berkat, tak cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah. Satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah. Kejahatan pemimpin sengaja Allah Ta'ala hantar untuk mendidik kalian. Kerana di kalangan kalian ada kelompok-kelompok yang ramai melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Nah, itu tuan-tuan. Itu nombor dua. Maksiat yang kedua, yang Nabi sebut, maksiat yang kedua ini, kalau banyak yang buat, ramai yang buat, dia akan turun bala ni segera, sebelum akhirat turun di dunia. Hak nombor dua tadi ni. Dan memang dalam kehidupan kita hari ni, 2019 ni, banyak penipuan. Macam-macam sudut. Sindiket, tipu, skema telefon, lepas tu suruh bagi tahu nombor apa, bagi tahu kata berhutang. Begitu banyak. Ahli keluarga kita, mak kita, adik kita semua pakai sembang lah. Ha, ada kemarin telefon. Suruh bagi nombor ni, lepas tu suruh tekan nombor sekian. Subhanallah. Jadi banyak. Inilah penipuan ni. Ini menipu hak Nabi sebut ni. Ketika berlaku penipuan itu begitu banyak di kalangan kamu, maka tunggu
Allah akan turunkan segera azab dia. Dan turunlah. Dan memang dah turun. Dan memang Allah turunkan. Dua. Tiga. Tiga. Tengok apa dia. Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan. Mereka ni manusia. Kita semua umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman berlakunya maksiat yang ketiga ni, iaitu umat Islam tidak mengeluarkan zakat. No, umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Di Malaysia alhamdulillah zakat meningkat tiap-tiap tahun. No, zakat meningkat setiap tahun. Kalau di Selangor hampir 1 bilion. 2018 Selangor berjaya kutip 794 juta. Berapa tuan? Nak dekat 1 bilion zakat. Wilayah Persekutuan pun kalah. Pusat Pengutuan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZMAIWP. Tahun 2018 651. Nak dekat, kalau campur dua tu, negeri yang dekat tu hampir 1.4 bilion. 1.4 bilion zakat. Kita kata banyak lah ustaz. 1.4 zakat untuk dua negeri itu. 1.4 itu tuan-tuan yang keluar zakat tidak melebihi 60%. Belum semua lagi. Belum semua lagi. Seandainya kesemua orang kaya dan orang-orang yang cukup syarat untuk keluarkan zakat mengeluarkan zakat, nescaya tak ada orang miskin dalam bumi Malaysia. Baru zakat. Baru satu sumber saja, zakat saja. Tak ada orang miskin di Malaysia. Tak ada. Semua hak susah-susah ni boleh dapat, semua boleh dapat. Duit bulanan boleh dapat, perkhidmatan sekian-sekian khidmat. Maka berlaku tak suasana ni? Suasana orang tak pulang zakat ni? Berlaku. Tidak melebihi 60%. Oh, banyak lagi ustaz. Masih ramai yang tak berkeluar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayat zina, ayat nak berzina, bukan ayat, bukan try cium bibi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata ini dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha, mereka boleh sembang tuan sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja, saya sebut tak sah contoh, bukan anak remaja saja, yang berkahwin, yang ada anak, hak suami ada anak dah, hak perempuan tu ada anak dah, hak laki pun ada anak dah, hak suami, hak laki tu suami orang, yang perempuan tu isteri orang, zina. Ini ada message. Tu orang-orang liat kot ustaz. Orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah punya kritikal. Sampai sebahagian, bukan kata hak masyarakat awam ni, sampai di sekolah, sebahagian guru, sama-sama pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut, sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya, orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni semua orang perasan. Semua orang. Dia boleh dengar daripada telinga kawan dia. Saya sini cerita. Dan sembang tu bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kenal dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut, ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular.

Sekarang kalau dulu 2 tahun mati. Lepas tu tambah 3 tahun, 4 tahun. Sekarang yang paling lama 8 kalau tak silap saya. 8, yang paling lambat 8 tahun baru mati. Dia makin panjang pula dah. Bukan pula dah tu kita seronok depa mati. Kan? Bukan begitu, tapi teknologi itulah, ubat penawar. Penyakit itu didatangkan oleh Allah. Nah, mana-mana para ulama yang hurai hadis ni, dia akan sebut penyakit tu, penyakit HIV itulah, AIDS tu. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah, tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang, perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu, zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu, kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok, ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan daripada kontrak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam hak paling sikit sekali, tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan, mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan lepas tu orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Lepas dia adjust tuan, hak tempat timbang tu, dia adjust. Hak jual, minta maaf lah no. Hak, tak kira lah, tak payah sebut lah jual apa pun. Bukan semua, sebahagian. Dia duduk pergi adjust hak tambah wah tu. Macam mana tahu tu ni, kan? Kalau tuan-tuan timbang kat dia, kita nak 5 kilo, dia baru 4 kilo setengah ya. Tapi atas timbangan dia tu memang dia pergi sampai 5 juga. Dia pergi sampai 5. Tapi dia adjust ke bawah tu, tak, dia pergi tang 5. Angkat plastik yang sama, tuan-tuan tak kat penimbang orang lain, baru 4.5. Ini ada berlaku ni, hak terbaru ni ada berlaku pula. Dia adjust tu. Subhanallah. Maka contoh mengurangkan timbangan, penipuan dalam timbangan, sukatan yang saya sebut tadi, sampailah kepada contoh yang lain juga. Hak penipuan dalam urusan semua ni, hak jual beli, kita beli bagi duit beli barang ni tak dapat seperti kualiti tersebut. Kita bagi duit sekian nak dapat perkhidmatan sekian, tak dapat perkhidmatan macam tu yang elok, yang benar. Banyaklah tuan, no? Sindiket dan sebagainya. Hak tu semua berlaku. Semua telah pun berlaku dan kesemua kita menyedarinya. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok dikeliling banyak, waktu itu akan turun azab yang segera, iaitu satu, kemarau. Yang kedua, susah cari rezeki, tak berkat, tak cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah, kejahatan

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawatot Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kepada peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Dek kakak peminat pendengar kita tak kira di mana lah, di rumah, tak kereta, ataupun gerak, ataupun duduk tempat kerja gitu. Ucap selamat malam dan juga minta wui kita belaka tu sehat walafiat belaka. Gitu untuk malam itu bupung ada hak-hak apa sajalah untuk nak mari bergoyak, nak mari bicara, nak mari berkongsi dengan adik kakak peminat pendengar kita yang mana sedang didengar di gelombang FM 95 MHz sawatot jalan kita. Dan juga maklumat apa saja ataupun berita apa saja yang kita ingin diikuti ataupun yak cat ditam, tu bolehlah kita ikuti di stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, tak kira lah melalui gelombang FM 92 MHz, 94.25 MHz, dan juga stesen gelombang ni lah di FM 95 MHz, apa yang panggil gelombang untuk ruangan bahasa Melayu 24 je. Bolehlah kita ikuti hak-hak apa saja, dan juga beri semangat kepada tim-tim sawatot jalan kita ni. Dan juga jalan-jalan social media bolehlah kita ikuti juga, tak kira di page Facebook. Masuk di Facebook katanya konha page sawatot jut jala kerom raja sampan, boleh kita ikuti. Pia tak titam lagi ataupun tak ikuti lagi, boleh kita ke titam, teke tuk cai kate untuk kita tu tak plat, untuk kita tu dapat tahu berita apa saja, lebih-lebih lagi berita polisi dan juga berita tepat tek yang kita tu apa berkaitan dengan kita sendiri gitu. Untuk malening tu bupung ada halah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari goyak kepada peminat pendengar kita, lebih-lebih lagi orang yang ada cole. Gitu peminat, untuk orang yang ada cole yang mana belum pada ning tu cole tu ya cut tabian, jadi kata tak ada cole lah. Dan juga update lasut pihak konsong, dia plot lock ataupun dia bukalah wujud tabian untuk pia siapa yang ada mutu cole. Tak kira lah cole untuk jual, cole buat kerja apa saja, kita nak apa pihak konsong tu dia buka wi kita gi cot tabian wi kena aturan-aturan dan juga kena dengan unik-unik bagi cole hak untuk buat kerja, tak kira jual ikan, jual lucing, jual ais krim, tak kira lah bolehlah kita gi cot tabian. Sebabnya orang-orang rumah kita ni banyaklah mengguna cole, guna cole untuk buat kerja hari-hari. Tak kira lah jual ikan, hok rojak saat ni tu. Tak kira jual lucing, tak kira jual ais krim gitu. Untuk siapa-siapa hok ada cole, ada mutu cole, kita boleh gi hubungi di konsong. Tak kira lah konsong mana saja, jala, betong, taning, menara, bolehlah kita pergi hubungi untuk nak apa dia panggil, untuk nak cut tabian we kena dengan une-une gitu. Adik kakak peminat pendengar kita, tetapinya belum kita nak gitu, kita kena tahulah aturan-aturan cole kita tu, kena we ada apa dia panggil alat-alat keselamatan, kena we nampak kukuh pelita, kena cerah, dan juga adalah pengenkai dia tu untuk kita boleh nak pergi cut tabian. Dan juga tak usah bimeh apa dia panggil kad secai ataupun kena bayar gitu. Untuk cole dia nak bayar asir setiap tahun 150 baht saja ya adik kakak peminat kita. Gitu. Gitu. Lepas tu cole kita tu bolehlah kita belum kita nak pergi apa dia panggil nak pergi cut tabian tu, kena pergi turut sapap dulu. Gitu, kena tuat sapam. Lepas tu masuk pergi TikTok di konsong, tak kira lah di konsong mana saja, boleh kita pergi hubungi untuk nak cut tabian cole kita tu. Gitulah, jangan lupa pia ada cole, jangan lupa kita pergi cut tabian we kena, lebih lagi orang hak pakai cole untuk buat kerja, untuk jual. Tu boleh kita pergi cut tabian. Sebabnya apabila dia buka cut tabian ni, kita tak gi cut tabian,
Katanya payah lah ada pihak ada ada masalah apa saja di masa hadapan. Gitulah untuk sekarang dia pihak konsong sendiri buka kita gicot tabian. Jangan lupa kita gicot tabian di konsong. Tak kira konsong Jala, konsong Taning, konsong Naga dan juga manalah hak dekat rumah kita, boleh kita gitit to. Gitanya dulu kata lagu mana, pakap gapo kate. Boleh. Kalau lagu mana ada update tu kita nak mari update we sedang pendengar boleh tahu sekali lagi. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu sementara. Lepas tu klik mari untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metah Patrisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: wilayah Jala.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Lek Nuh. Ya, gitu pemina posi moci udah nyaju. Kalau bang FM 95, ya lah radio Baslo Melayu, tempat teh 24 J. Boleh lah. Kita do dengan sini hari ini, Moni dan Abu. Banyaklah hari ini. Hari ini kita duduk di
0: Majelis Agama Islam Wilayah Jala. Gitu pemina, boleh kita menyaksi bersama untuk majelis menyampaikan hadiah Hafazal Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai. Kita pakat menyaksi bersama, katanya siapa-siapa nak dapat Johor malam ini, daripada wakil daripada mana. Dan juga ada ceramah agama, dan lagi ada cabutan bertuah. Siapa-siapa duk dekat-dekat ning ataupun duk wilayah Jala, dia lagi lah kita mari daftar. Sebabnya pihak berkaitan dia buka daftar pada sampai je pukul 9.30 minit ataupun pukul 9.30 di Dewan Mesyuarat Sirit Sawaditon ataupun Hall Bracum Sirit Sawaditon.
1: Ya, itulah malam ni adalah jeput-jeput teh, ada hadiah banyak lah, ataupun ada kipas angin, ada toto, ada kain limu, ada nyim basuh, ada tujing.
0: Ya, gitu. Begitu untuk majlis Maulidur Rasul dan juga pertandingan Tilawatul Quran dan Hafazal Quran di wilayah Jala kali yang ke-9 akan mengadakan pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Julai ataupun Karakadakom. Gitulah, siapa-siapa tak ada malam itu, ada lagi lah masa untuk kita ikuti bersama ataupun mari-mari jalan tengok bagai-bagai jual ataupun ramai-ramai memeriahkan di Majlis Agama Islam Wilayah Jala.
1: Ya, gitu ada kedai banyak-banyak lah, kedai jual air, jual tepung, jual bagai-bagai makan. Ya. Moci-moci boleh lah nak mari jalan Majlis Jala ni.
0: Ya. Untuk malam ni cabutan bertuah saat ni, Kak Moni katanya ada tujeng, ada kipas. Lagi peminat hadiah utama iaitu tiket untuk menunaikan ibadat umrah. Gitu untuk malam ni, satu hadiah untuk tiket umrah daripada wakil rakyat kita iaitu Sosok Abdul

Ya, alhamdulillah. Dah sudah nasi yang ketiga dari kumpulan kami yang bertajuk Perwira Pembela Melayu. Sama-sama kalah kita jagakan bahasa dan kedudukan dan juga pakaian juga Melayu dah. Itu dikatakan Perwira Pembela Melayu. Ya. Jika sekadar ini saja bagi kumpulan kami, jika ada

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Mukhtar Makta selaku Nayuk Obacajala, Dr. Radin Samae selaku Timale Ranayuk Obacajala, Al-Ustaz Fauzi Kakdo selaku Lekanukan Obacajala, yang berbahagia Soco Wan Ahmad Mamak Soco Ketsi Ampu Meang Jala, juga Soco Wasan Cik Teh Soco Ket Pek Meang Jala, juga dah kepada Nayuk Samakom Kori Heng Pate Thai, juga Ti Periksa Nayuk Samakom Kori Heng Pate Thai, juga kepada Pusung Kunawut Abaca Jala, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Majlis Agama Islam Wilayah Jala mengalu-ngalu kedatangan, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam ini, malam yang barakat, malam keputusan bagi hafazal Quran. Dengan itu, semoga kita usaha membaca Al-Quran dan juga menghafaz Al-Quran, dan insya Allah kita mengamalkan dengan apa yang diajar oleh Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran kalamullah Asy-syafi'ul musyaffa' al-muhawalatul musaddaq. Al-Quran adalah kalam Allah, yang mana Al-Quran itu asy-syafi'ul musyaffa'. Al-Quran boleh bagi syafaat kepada kita, dan juga al-muhawalatul musaddaq, Al-Quran menjadi loya bagi kita yang benar di dalam kubur nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ขอบคุณท่านอาจารย์ซูฟียันดัต

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين. اليوم قيل في تسجيل صحيح الدروس صوت في بناء مسجد مسلمين ومسلمة قدر الله قدر الله سبحانه sebagaimana yang kita lakukan sebelum ini, insyaAllah pada pagi ini kita akan adakan sesi kuliah Jumaat. Dan alhamdulillah telah sekian lama pada guru kita ini tak dapat bersama dengan kita dengan sebab PKP dan sebagainya. InsyaAllah pagi ini sebagaimana yang kita maklum akan bersama dengan pada Ustaz Azhar itu untuk kuliah Jumaat dan kasih soalan jawab insyaAllah. Kita pun dengan maka masa majlis dengan segala Al-Quran Ibn dan Al-Quran Ustaz untuk
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kita muliakan Tuan Imam selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya seluruh staf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan Sipang Pak Cenering, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada awal pagi ini dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia dan menjadi suatu perkara yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam apa? Pandemik masih lagi belum lepas daripada wabak COVID-19. Sebelum daripada ini kita tak pernah laluilah keadaan yang macam ni. Dia penyakit ni ada sokmo daripada kita dulu sampai sekarang dengan malaria, kemudian nyamuk Aedes dan macam-macam lah. Tapi yang paling dahsyat yang Allah uji kita ialah pandemik inilah. Siapa tutup masjid? Ya. Denggi ini 50 tahun dah denggi, tak ada tutup masjid. Neh, malaria tak ada tutup masjid. Eh, tak tutup masjid. Neh. Hak ni Allah beri satu ujian dengan kumang yang sangat halus. Yang dikatakan ia duduk dalam mulut kita 6 hari baru masuk dalam perut. Siapa tutup habis masjid. Apa jua pun yang berlaku ke atas orang yang beriman, itu adalah bala. Bala dengan maksud ujian. Dia bala ni kena berlaku orang beriman, orang kafir. Kalau Allah uji ke atas orang beriman, Allah beri dia pahala. Allah nak hapus dosa. Kalau Allah beri turun bala itu kepada musuh-musuh dia, Allah nak azab dia. Itu je beza. Ayat sama saja. Arab panggil bala, kita panggil ujian. Nabi kata siapa yang kena musibah, hatta kena juri selumbar sekalipun, maka baginya pahala. Jadi kita yakin dengan kesusahan sikit sebanyak yang kita rasa sepanjang kita hidup ini, Allah akan beri pahala di akhirat. Itulah yang dikatakan, dengan sakit dapat pahala. Ada hadis sahih mengatakan orang demam hapus dosa. Kita tak mau demam, kita nak sehat. Pasal nak jual sama ni, sehari 1.5 boleh. Tak ada dapat maghfirah. Dia tidak ada hadis kata siapa jual anak hari tak cuti dapat keampunan dosa. Tapi hadis kata orang siapa sakit hatta demang, demang hapus dosa. Kita pegang periuk panah. Tak ingat ke periuk tu panah? Netuk jari-jari Daklah siapa masuk hospital, ne? Pahala di sisi Allah, ne? Ha, memang untungnya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ha, bukan kita minta sakit. Tapi ingatlah, dalam hidup kita ni kita nak sehat, tapi bila Allah beri lawangnya iaitu sakit, di dalam sana ada nikmat. Patutnya orang-orang sufi dia kata kalau sakit alhamdulillah. Ne? Kalau sakit alhamdulillah. Kita boleh fitih alhamdulillah. Padahal kalau orang-orang yang dekat dengan Allah boleh fitih banyak, dia menangis. Kenapa? Takut, takut ni. Takut leher. Takut jadi sagonyo. Nah, ha, jadi jauh punya kita ni nak bandingkan orang yang dekat dengan Allah. Bila kita rasa jauh, dekat-dekatkanlah diri dengan Allah. Nah, ha, kasar kita ni hala balik, bukan hala ada tubik dari perut mak. Kalau kita duduk dalam perut mak, dia kena hutung masa. Messi pun tolong kira, tanda di buku kak. Nah, ayah pun tolong kira bila beranak. Nah, ha, tu tunggu masa nak keluar. Nah, sampai masa Allah ni yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah pun keluarkan kamu semua daripada perut ke dalam dunia. Kita hak keluar dah ni nak masuk semula. Nah, ke dalam perut. Nah, kan kita ada dua perut. Nah, perut ibu yang mengandung, perut bumi. Nah, ha, keluar daripada perut mak, duduk sekejap, kodoh-kodoh hak Tuhan sakat, masuk balik ke perut bumi. Inna lillah, kita datang daripada Allah, ne? Wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepada Allah. Maksudnya balik bukan terus naik ke langit macam Isra Mikraj, ne? Ha, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah semula kamu akan dikembalikan, ne? Ha, orang-orang tua-tua kata siapa masa mahal tanah. Nah, cuma kasar lah ayat. Nah, badak cakap lah kalau orang baik-baik, badak kata mahal tanah. Nah, kalau popok nyamuk lah, mana-mana mahal tanah lah. Nah, maksudnya mati lah. Kerana? Kerana dalam Quran kata, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu semua dikembalikan. Bila kita ni akan masuk ke dalam tanah, maka kena buat, orang putih kata, preparation, persediaan. Nak, haa, bawa bekal. Bekal yang sangat perlu kerana perjalanannya ialah satu hala sahaja. Kalau kita nak pergi pasar, orang ada 10 riyal, orang pergi pasar. Nah, haa. Zaman dulu 80-an, tahun 80-an, zaman budak-budak. Ada 5 riyal, ho, pergi bandar dah. Nah, boleh 5 riyal, pergi bandar. Eh, tengok wayang taket 65 sen. Air lanah 30 sen, lebih lagi 5 sen. Nah, ada 4 lagi keluar bahan mi goreng pula. Nah, lebih 10 ya bahan baju banda pula 2 lah. Neh. Ha, lening tahun 2020. Ada 50 kalau pergi pasok tol debolnya. Takut dah cukup piti. Neh. Ada 100 baru rasa sedap nak pergi bandar tu tak? Neh. Ha, tapi pasal apa? Pasal takut dah cukup ke? Padahal kita pergi pasar, pergi bandar, balik semula. Bukan pergi dah alik. Nah, bukan pergi maknanya tinggal kampung dah. Bawa 50 ya. Nah, hak ni perjalanan dah balik dah. Nah, walaupun ramai hak nak minta balik. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, engkau hidupkan aku sekejap boleh tak? Kerana aku nak buat yang benda-benda baik, hak hari tu tak dan aku nak buat. Haa, tak boleh. Sekali seorang sahaja. Nah, para nabi pun tak boleh balik semula ke alam dunia. Apatah kita cak ayang ni. Nah, maka berbekallah. Wa tazawwadu, kata Allah. Dahlah kamu berbekal. Haa, fa'inna kharzari taqwa. Sebaik-baik bekal, tak ada lainlah bandingannya. Hanyalah taqwa. Taqwa apa dia? Menjunjung perintah agama. Perintah suruh dan perintah tinggal. Suruh apa? Suruh semayang, junjung buat. Suruh puasa buat. Suruh tutup aurat buat. Lagi, perintah tinggal. Talabu terki, suruh tinggal. Suruh tinggal minum arak, kita tinggal minum arak. Suruh tinggal berzina, kita tidak berzina. Suruh tinggal berjudi, kita tidak berjudi. Itulah yang dinamakan takwa. Yang asal pusat takwanya, pemerintahannya, daripada pedera hati namanya. At-taqwa hahuna wa asyara Rasulullah sallam ila sadrih au kama qala. Nabi kata takwa bukan stiker belakang kereta. Takwa bukan sekadar nama surat, nama masjid. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, di dalam hati. Lalu Nabi menunjukkan dengan jarinya, dengan tangannya kepada dada. Jadi bekal takwa yang kita rasa masih sikit dalam kehidupan kita. Orang lain banyak dah. Semua orang lain kita upgrade belakang dah. Dulu masuk sekolah pakai basikal. Habis sekolah pakai motosikal. Boleh kerja dah, kita pakai Maybe. Kerja 5 tahun, naik taraf kita. Sekarang pakai Grand Labina dah. Kau comel semua dah. Kau comel semua. Dulu duduk mok-mok masa bujang. Bila nikah, nyewa. Tak tahan nyewa, buat rumah diri huduh-huduh, PPRT. Lini alhamdulillah baru boleh beli rumah tereh 115 ribu di Bukit Payung. Makin lama makin molek. Biarlah agama kita gitu juga. 20 tahun dulu kita semayang, kita tak semayang duha. Lepas 10 tahun dah kita istiqamah semayang duha. 2010 kita ada tahajud dah pula bersambung-sambung. Lening kita baca Quran 3 juzuk dah malam-malam. Makin lama makin molek agama kita. Sapaklah pada hari kita bertemu dengan Allah yang dikatakan husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik bukan ngucak. Kalau ngucak tu ni itu drama. Dan drama swasta pun kena tembok. Ashhadu an la ilaha illallah mati. Kita tak nafikan mati ngucak itu mati yang ada kebaikan. Maksudnya pengisian di dalam hidupnya bermula dengan mengejar akhirat sedikit demi sedikit sampai hari dia bertemu dengan Allah, banyak dah amal solehnya. Bukan bunuh orang, tembok orang kan, rapah harta benda orang. Bahan reba itu ini dah dah mengucap. Ini pengisian dalam hidup. Jadi natijahnya, maksudnya supaya kita ni tidak rasa kecewa dalam hidup tentang dunia. Kita ni banyak ngeluh tentang dunia tak cukup. Tak cukup belanja, tak cukup tu. Kereta tak molek macam korang. Apa benda ni, rumah tak macam rumah orang. Kita barang kemas sorak dua je ada. Banyak benda yang kita tak cukup. Padahal lebih dah. Orang yang tak ada benda panggil selas pinggang. Kereta tak ada, rumah pun tak ada. Dia kena bersyukur. Orang lain bukan kata macam dia, tangan pun tak ada. Orang ada tak ada tangan seputung, orang lain dua putung tak ada tangan. Ada orang tangan tak ada, kaki tak ada. Dia buat jual bawah pasar payang, tu tak? Dia tengok tak? Orang naik kereta, wheelchair, orang pakai elektrik. Duduk kolang. Pagi-pagi dia naik wheelchair, tangan tak ada, kat ni putuh. Daripada cek. Kaki tak ada. Jual bawah pasar. Betul tak? Kita tangan ada, apa ada, tak cukup semua. Tak cukup semua. Abang bila lagi nak tukar motosikal. Dah nak naik orang dekat buruk. Kejar nak naik motosikal molek lagi. Beli motosikal kejar nak beli kereta pula. Beli kereta nak besar lagi. Dia tidak salah, tapi perasaan tidak bersyukur itu. Waktu Tuhan marah. Waktu Tuhan marah. Makan 3 kali sebetul dah. Berasa gedak cukup. Bila lagi kita nak bersyukur? Wa qalilu min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sungguh hamba-Ku yang memang jenis suka bersyukur. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu ramai. Papa semayang. Syukur dalam hatinya. Rasa telah banyak apa yang Allah beri, waktu sedikit. Kita nak banding dengan orang cacat dengan kita, Allah lebih kita. Orang cacat pun dia masih boleh menyebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Satu hari Nabi kata, barang siapa yang sedekah derma, maka dia dapat balasan syurga. Jawab orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya dah kita orang miskin nak derma benda. Nak makan pun tak tahu. Nabi kata mu ada mulut kan? Mu sebut subhanallah. Sebut alhamdulillah. Mu berzikir sebut nama Allah. Bagi mu syurga. Nah, maknanya tidak ada yang kurang bagi kita, sentiasa lebih. Nah, selagi ada hayat di kandung badan, selagi kita bernyawa, itu nikmat yang paling besar. Nah, kerana dengan ada nyawa, orang jahat boleh jadi baik dalam masa sesaat saja. Bunuh orang, berzina, berjudi, rokok, sambung, dia pun kata astagfirullahalazim. Dia menyesal melakukan dosa kepada Allah. Dia boleh, pasal dia hidup. Kalau dah mati, tak boleh dah. Dan kalau kita talking, talking ni belum tentu muhtamadun. Ikhtiar orang hidup saja. Kalau Allah berkenan, dia dapat dengar dan dapat menjawab soalan kubur. Kalau Allah tidak izin, membaca talking 4 hari 4 malam pun tidak jadi apa. Dan kalau kita baca Quran kubur orang jahat, baca Quran tu orang rahmat. Nombor satu sekali orang yang baca Quran tu orang rahmat. Nah. Nah, maka kita harap-harapkan rahmat itu dapat kepada si mati, direngankan kubur dan azab di dalam kubur. Kalau Allah izin. Kalau Allah dah izin, nah, kita tak boleh tupang bekal kan. Nah, dia buat alam barzah ni dia tak boleh tupang. Kalau Allah izin, alhamdulillah. Dalam dunia kita boleh tupang. Start pada alam akhirat, tak boleh tupang. Nah, akhirat bila bermulanya? Mati. Bukan hari kiamat. Nah, kiamat-kiamat ni sebenarnya mati permulaannya. Sebab tu dalam kitab-kitab bab kiamat, kitab Ibn Kasir, kitab Imam Al-Qurtubi, dia bermula dengan mati. Padahal bab hari kiamat, dia tak mula pada masa selalu, mula dengan mati. Dalam hadis kata, al-mautu kiamat, faman mata faqad qamat kiamatu. Au kama qala, mati itulah kiamat. Siapa yang mati bermulalah kiamat baginya. Nah, jadi bila masuk alam kiamat, kita kena faham alam tak boleh tupang. Alam dunia, alam boleh tupang. Kita boleh tupang mak kita, mak kita boleh tupang anak, kita tupang ayah, ayah tupang anak, kita tupang tok ki, tok ki tupang cucu. Kadang-kadang tak ada keluarga, tupang jiran-jiran. Nah, kata kita nak pergi Perak ni 3 hari ni, tupang tengok lah rumah dah. Jangan-jangan insyaAllah lah. Nah, boleh tak tupang? Tupang manfaat pertolongan jiran. Tak? Kita tak dang duit. Tak esok baru masuk piti. Nah, kabur ke kawan-kawan yang tu, satu hiyah tu. Nah, kawan kata ambil ya. Satu hiyah, tupang kawan-kawan. Nah. Itu alam dunia. Kita miskin, kahwin dengan orang laki-laki, suami yang kaya, boleh tupang tak? Boleh lah tupang. Nah, laki orang cenderin, tak tupang orang batangan. Tak ada piti, miskin. Orang cenderin suami dia ada kereta, ada piti, ada rumah. Bila nikah, bini dia boleh tak tupang tidur rumah dia? Boleh tak? Boleh lah tupang. Tak? Boleh tak bini dia naik kereta dia? Bini dia ada kepeng. Laki dia beli kereta RM100,000 kata. Bolehlah tupang dah dunia. Bang, dunia boleh tupang lah. Boleh share. Bang. Dok nikah pun boleh tupang. Nak pergi duana, nak pergi pasar ya. Bolehlah kita tupang kan. Balik kita balik ngebah apa. Mari. Boleh. Nak. Mati. Tak usah kata kawan-kawan. Tak usah kata jiran-jiran. Mak kita tak ditupang. Yauma yafirru mar'u min akhi. Bang, hari tu kan. Pada hari kiamat nanti, seseorang itu akan lari daripada sedaranya sendiri. Kenapa? Pasal tak muh tolong. Bang, nak tolong ke mana? Diri dia pun tak tahu lagi huara. Nah, hari itu yafirru lari. Orang kata panggil pada hari itu tembak belaka daripada kita, sanak saudara kita. Nah, tadinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat benda, nak pergi duana. Apa khabar? Risalam ke mak? Tak, atas dunia. Akhirat, yafirru, lari tembak habis. Nah, abang kita tengok kita bau tembak. Bini kita tengok laki bau tembak. Nah, lari. Dah Tuhan kata lari. Nah, tu tak? Eh? Apa? Pasal takut kena tolong. Bila nak kena tolong, dia pun tak tahu ke benda nak tolong mana orang. Nah, ha, kena ingat. Nah, akhirat tak boleh tupang. Ikhtiar, sekadar ikhtiar. Ha? Biiznillah, dengan izin Allah. Dr. Wahbah Zuhaili sebut, bila kita tahlil, kita kata la ilaha illallah, kemudian kita kata jadikanlah apa ada tahlilku ini kepada si fulan, yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah, sampai pahala tahlil musbuk tadi kepada orang mati dengan izin Allah. Tak ada izin jeng, boleh boleh nasi saja orang ramai bahan nasi taumah tahlil. Dah, dah Allah dah izin. Ha. Ha. Wah, wah tu imam, wah. Nambah dah nak malam tujuh tahlil. Bang, ha, tahlil tak salah nak rayak makan. Tahu tak? Dua dunia situ tu. Kita pergi tahlil tu kan orang sedekah tuan rumah. Dia beri makan, dia sedekah. Faham lagi? Eh? Ha, sedekah boleh pahala ke tuan rumah. Kalau jadikan sedekah itu daripada mak dia pula yang meninggal, boleh ke mak dia pula? Tahu tak? Ha, tapi nak rayak dua alam situ. Alam dunia makan, alam barzah bawah rumah. Siapa duduk alam barzah? Tuan rumah hak mati. Ha, siapa tahu rumah? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiak, MPKK. YB, YB payah sikit malam lah, tak mengundi lagi. Faham lagi? Ha. Tahu tak? Dua alam situ tu. Cuma kena fikir molek. Nah, ha, alam dunia ke apa benda? Lepas habis tahlil, tengok Tok Imam bila dia amin. Adakah pun lopak lalu? Tak, betul luang apa? Nyandoi. Maknanya buat lebih lah. Eh, buat lebih lah nasi ke apa? Tak? Tak salah, sedekah. Tak salah balas tahlil, balas bodoh. Mak lagi. Kalau perempuan dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, mak aku meninggal dah. Panjang cerita, ya kita pendek. Mak, mak aku meninggal. Mati lah nak. Boleh tak kalau aku sedekah? Bukanlah ha, anha. Bukan aku sedekah kepada mak aku. Atasaddaqtu, bolehkah aku sedekah? Anha, daripada mak aku. Yang ini aku yang sedekah, seolah-olah itu daripada mak aku. Nabi kata, na'am pendek. Ha, boleh. Ha, tu orang keluar makanan sedekah. Tapi kena ingat. Nah, ha, jangan jadi adat. Nah. Ha, tambah lauk. Puak, tambah lauk. Nak, suka. Nih, nak kalau lauk ayam, tahlil. Dengan lauk ayam, dengan apa, dengan lauk. Dengan ayam golek. Nih, seronok. Nih, Tok Bilal dua kali nambah. Tok Siot tepi belakang. Ha, belacang belakang. Nah, terus tambah belacang. Nak, ni dalam kubur tuan belacang. Tuan rumah, marabuka. Boleh jawab, alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Bukhari, luah kubur. Ha. Dalih jawab, hapau. Wih, suti, tak apa dia. Nih. Ha. Tak rumah ada orang ni kata. Tak ada. Nih. Itu tambah lauk, itu bahan ikan goreng. Nih. Itu tambah acor. Itu sayur kacang, masa goreng hati. Nih. Tak malam nama. Seronok tak? Ha. Cuba tahlil mari dengan muka nakir. Duduk pintu depan belakang, pintu belakang orang malaikat. Nah, ayung ke tukur. Jeng, tak ada orang nak pergi tahlil. Nah, tu bukan nak rayak salah, tapi nak cerita dua alam yang kadang-kadang kita lupa di situ. Nah, tuan rumah dalam tu, nah, atas rumah noh. Nah, jadi bukan kita tak boleh kasih kehidupan dunia, tak boleh nak kasih kepada suami, anak dan sebagainya. Tapi kamu pasti akan bercerai dengannya. Kita menumpang sekadar hidup di dunia, akhirat nanti yafirru, kamu semua akan lari daripada orang lain. Yang ini memang tak boleh tumpang. Tahu kita nak tolong orang, Nabi Adam tak boleh tolong. Nah, wah, Nabi Adam ni bila siap Tuhan buat, panggil habis malaikat mari tengok. Kita beranak ada malaikat mari tengok? Ada tak? Jeriang belah rumah tak layang. Nah, jeriang belah rumah kita tak tengok kita beranak. Nah, Nemolek jeriang tanya, lima kenang dah. Dia tak tahu. Nah, Nabi Adam habis. Malaikat di langit, Mari tengok dan memuji-muji akan kejadian Nabi Adam. Sempurna Tuhan buat kejadian Nabi Adam AS. Dah hebat Nabi Adam. Orang alim pertama, manusia yang alim, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itu orang alim pertama Nabi Adam. Nah, Allah ajar sendiri sekalian ilmu kepada Nabi Adam. Di padang mahsyar Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Minta maaf lah, diri aku je hari ni. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, bukan cikgu Heng. Kalau jual sate cenering. Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Nabi Musa, Allah Rabbi. Nah, yang Allah belah laut nak pergi lalu ke dia. Nah, laut tu nak belah. Laut tu laut merah. Nah, bukan sungai Kolibah. Laut merah. Nah, yang memisahkan antara Jaziratul Arab dengan Mesir. Nah, terbelah laut. Kenapa? Memuliakan seorang rasul. Nah, dan menghinakan musuh Allah. Terbelah laut. Kita parik pun tak terbelah. Nah. Tak, parik terbelah kita nak lalu. Ada. Nah, dalam gitu, nah, tidak dapat tolong kita. Seberang ke sebatan, masuk ke Sinai, dahaganya maknanya pengikut-pengikut Nabi Musa minta tolong cari air. Musa kata ambil tokat, katok atas batu. Nah, katok batu keluar mata air. 12 mata air. 12 kabilah boleh minum. Nah, hebat tak? Hebat. Kita kena potong air je rumah, tak air. Tak bawa buah balik nak nak buka pahit tak cok. Nah, tu laki wawa lah bilik air. Mana junuk ada air. Faham tak ni? Ha. Katak batu keluar 12 mata air. Beribu-ribu tenteranya, rakyatnya boleh minum air. Jawab di akhirat, nafsi, nafsi. Itu kena ingatlah ke depan di dunia ni. Nah, jangan sampai kita lupa hari nafsi ni. Nah. Nabi Isa, jumpa Nabi Isa. Orang Kristian kata Jesus Christ. Nah, Nabi Isa kata, Tosoh kata nak tolongmu. Ibu aku Maryam. Ya. Yang melahirkan aku pun aku tak boleh tolong. Tahu tak? Siti Maryam ni perempuan yang termulia. Tak? Pada alam ini. Oh, sebut dalam Quran. Nah, perempuan termulia. Bani Israel. Nah, nah. Nabi Arab. Tidak dikatakan perempuan Arab paling mulia. Bani Israel. Siapa? Siti Maryam. Mulia sekali di Palestin. Dah alal alamin. Sekalian alam. Nah. Tak boleh aku tolong dia. Tuan-tuan kata ngiyang. Awak belakang patah. Nah. Siti Maryam pun aku tak boleh tolong. Yang melahirkan aku tanpa bapa. Nah, Allah tiupkan sendiri roh. Tak boleh tolong. Ingat kita ni. Sekarang kita buatlah kerja sungguh-sungguh. Mana perkara yang fauna memberi guna kepada kita ba'dal maut, lepas daripada mati. Nah, kalau kita gembira di dunia, kita nak gembira lepas pada mati. Nah, kalau kita sedih di dunia, kita tak boleh sedih lepas pada mati. Nah, kerana perjalanan ke sana, perjalanan sehala saja, tidak ada balik. Bermula dengan alam arwah, alam rahim, sekarang alam syahadah boleh nampak kelih, nanti alam barzah, kemudian alam akhirat. Kemudian kita tengok soalan yang telah diajukan, ada lebih kurang 10 soalan. Siapa nak bertanya dengan lisan, dipersilakan. Kerana jawabnya belum tentu boleh jawab. Lagi. Nah, mudah kita boleh jawab. Awak payah tak beti. Nah, nak tanya dipersilakan. Tapi tanyalah soalan yang orang lain boleh tupang retek. Nah, boleh tanya. Tanya kat tangan, boleh tanya. Soalan yang pertama, masa ayah saya hidup, ayah saya ada dua buah rumah. Sebuah tempat tinggal, sebuah lagi ayah hui ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah tu sebab saya dah berkeluarga. Selepas beberapa tahun, ayah meninggal, mak telah menjual rumah itu. Soalan saya, adakah duit hasil jual rumah itu jadi duit mak atau faraid? Mohon penjelasan. Dia kata dia ada dua buah rumah, ayah masih hidup lah. Masa mati orang tak ada dah harta. Nah, dia milik harta selagi hidup. Bila mati, terlepas milik. Nah, sebuah jadi tempat tinggal, sebuah lagi ayah beri ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah itu sebab saya dah berkeluarga. Sini jadi muskil. Soalan tak lengkap. Dia kata ayah masih hidup, ada dua rumah. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Faham? Situ okey lagi. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Kita faham lagi. Hak sini tak faham lagi. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah jual rumah itu. Rumah mana sih? Terak. Rumah mana sih? Saya nak jawab kau ni. Terak. Tanya biar kemah ni kali. Nah. Jadi kita nak faham ni dulu sebelum pergi soalan. Rumah ada dua. Nah. Suah ayah beri ke mak. Nah. Bila beri ke mak masih hidup, jadi hak siapa? Jadi hak mak. Ha. Wi kanak jadi hak anak dah masih hidup. Masih mati tak boleh beri-beri. Masih hidup. Beri ke mak jadi milik mak. Beri ke anak jadi milik mak. Milik anak. Beri ke saing ayah jadi milik saing. Ini beri ke mak jadi milik mak. Baik, kita selesai hak ni dulu. Eh? Bila dah beri jadi milik mak, bila mati kok pandang mak nak jual nak apa pun. Kalau ditanya tu rumah ni. Faham tak ke? Kalau soalan maksudnya jual tu rumah ni. Nah. Dah ayah beri ke mak. Bila ayah mati, mak jual. Mak dah ayah dah mati, mak dah segang nak jual. Pasal ayah beri. Nah. Mak ayah tunggu mak mati. Mak tunggu ayah mati. Ayah mati jual lalu. Faham? Jual dan bitih tu milik siapa? Milik mak pasal dia jual rumah dia. Hak tu kata rumah dia guna. Hak ayah beri, ayah beri. Jadi hak mak sakit saya. Faham tak lagi? Nah. Dia nak milik, tak nanti beli. Rawi saja milik kau. Kita aja nak pergi, nak pergi beli, nak beli ikan pasal tuan ni saja. Ada tak? Dah milik tuan ke milik kita? Milik kita dah tuan ni beri kita. Faham? Jadi kalau soalannya ialah tentang rumah yang telah diberi ke mak masih hidup, itu tak jadi faraid dah. Faham lagi? Jadi hak mak dah. Mak nak beri piti ke anak-anak tu hari. Tak tahu kita nak balas nak kata mak faham piti. Tak. Harta dia. Ini banyak berlaku dalam kehidupan. Masih hidup, beri barang masih hidup. Contohnya mak beri gelang. Nak? Kepada anak puang dia. Bila matinya pakat minta semula gelang. La ilaha illallah. Tak ke haram milik orang. Tapi dah boleh gelang pun jahil juga. Orang duduk ngajar wawai-wawai. Duduk tengok cerita Korea. Lepas tu bodoh pakai mati. Nah. Masa hidup mak beri dah gelang. Contohnya. Neh, mak dia kata kalung ni mak nak beri gelang ni tak sabar dengan mak besar sangat ni koko sajak ni. Neh. Nampak beri kanak kalung 10,000 ni lah contoh lah. Pakarlah kawan tu setahun. Bila mati anak beranak adik-beradik suruh kupu belaka hak mak beri tadi. Bodoh ni tak reti. Neh. Tuang hak boleh gelang pun tak tahu kala. Hak tu kami tak pun tak tahu kala. Jadi kakak Kak Long hak boleh lah jadi gelang tadi. Wak mari semula malang nak bagi. Padahal hak dia dah. Faham lagi? Bagi mula-mula dia. Hak makan tu makan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bukan sekadar khutbah Jumaat. Faham tak? Amal dalam kehidupan. Nah, jangan makan harta sesama kamu. Nah, takut mu hak kalung tu gelang tu. Apa mu buat para A pula? Nah, atas RM10,000 dah ni boleh RM2,000. Atau RM1,000 nang. Atau RM4,000. Ha, sudah kerja dah lah makan haram. Nah, ini faham situ. Nah, yang kupu balik ialah si mati beri pinjam. Ha, mak dia kata dah nak raya ni, 2-3 hari ni marilah mak nak beri pinjam gelang kakak mas. Pasal mak banyak kakak mas, seminggu sorak beli. Nah, dah dekat 15 purung. Banyaknya anak-anak basak belaka. Amu pinjam gelang, aku pinjam ni, aku pinjam tu. Nah, mati petang megang, keju budak-budak mengecung, mati mak. Faham tak lagi? Nak bagi saka, kena hari mula pasal pinjam, faham tak? Tu kena hari semula. Nah, jadi mesti ketang habis. Hak pinjam, kata mak beri dah. Ada kak? Pada hari pinjam, nah. Gelang hak mak beri pinjam ke mak itu, dua hari nak raya tu, hari mana ni orang nak bagi, nak ngira tu. Hei, ni mak beri aku dah. Ayu pelawak pula dah. Nah, badidang. Nah, dunia ni, banyaknya ni, mata tu benda. Harta benda. Nah, mata harta benda. Dunia ni mata. Mata ni harta benda. Harta benda ke mana? Guru. Hak lebau. Hak tipu banyak. Nah. Itu kena faham. Jadi kalau dia soalan ini, ialah rumah yang ayah sudah beri kepada mak masih hidup, ayah mati, mak jual, maka harta mak. Ha, munak memitok ke mak. Ha, bukan faraid. Okey, kena ingat. Banyak sangat penyelewengan dalam pembahagian harta dalam masyarakat kita ini dari kerana sebab jahil. Nah. Ha. Kalau hak sebuah lagi pula, iaitu dia duduk. Sebuah wikemak, sebuah keluarga duduk, atau ada anak-anak duduk, mak jual tanah tu, rumah tu, maka hak tu faraid. Situ jawapan. Hak sebuah lagi hak tak beri ke mak, faham lagi? Hak wak duduk, kalau jual faraid, kerana milik si mati. Ingat kan? Hak tak beri ke mak, hak sebuah lagi. Hak tu kalau duduk, duduklah. Kalau jual, faraid. Ada dapat 1/8, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Nah, hak tu faraid. Nah, kena faham situ. Dia harta ni gini. Bila kita hidup, kita milik. Nah, kita milik. Rawi 1,000 milik kita. Rawi 1 juta milik kita. Kita beli tanah milik kita. Bila kita mati, pindah milik. Mati je. Dah. Mati dah. Bila mati dah, habis dah milik. Siapa jadi milik siapa? Milik Allah. Bukan milik waris. Ramai kita tak faham. Masyarakat kita, dia kata bila mati ya, harta si mati jadi milik waris. Salah. Ha, tu yang jadi kucalan lah. Ha. Mu hungga aku hungga, mu hungga aku hungga, mu rebuk aku tahan, mu blok. Nah, pasal dia rasa bila mati, pindah milik jadi hak waris. Salah. Ha. Jadi hak Allah dulu sementara. Nah, waris tak ada hak lagi. Nak wakang tak boleh, nak beli tak boleh. Ingat tu. Kita tak boleh selalu dah. Mati, anak-anak apa? Power. Milik Allah. Apa maksud milik Allah? Kita kena melaksanakan beberapa perkara yang wajib. Yang pertama, harta itu digunakan untuk tajhizul mayit, penyediaan kematian, iaitu biaya mandi, kapang, semayang, tanah. Ha? Tidak ada waris yang boleh tahan. Abang dia kata, aku tak reda. Piti ayah wak guna wak mandi. Tak reda korok mu. Kantin mu. Ha. Neh, hak si mati. Milik Allah. Kena guna dulu hak wajib. Belanja mandi kapang. Semayang tanah. Faham tak ni? Itu nombor satu. Neh, makna kalau nak guna dalam empat kali ni, nak beli kain kapang, Katanya bini aku dah reda awak beli kain kapan. Tak pakai reda. Mu siapa? Bukan milik mu ni. Neh, mu tak apa rasa ni. Neh, lepas pada belanja untuk menguruskan kematian sesar tanah, digunakan untuk bayar duyunullah, kata ulama. Hutang-hutang dengan Allah. Nah tu. Dah kalau kita tak pakai buah ni, pakai boleh ke waris lalu tu yang banyak. Tak sesar hutang Allah. Nah, si mati gi tak gi Mekah, tak gi lagi. Ha, bila tak gi lagi, belanja upah haji berapa lah ni? 3,000. Ada tak harta 3,000 tinggal? Ada. Wajib kena ambil 3,000.

Ang, dak laku sekepeng, kata ang anak busu tadi. Ini hak mayat. Wajib kena tunai hutang Allah. Nah, ada ayah wasiat, ada wasiat. Ada wasiat, ada kata nak WPT 1000 ke Masjid Al-Furqan. Tapi dah dah mati dulu. Ha? Wajib pula kena ambil 1000 atau ke sejid. Kena tunai. Deh, itu contoh. Habis bayar hutang Allah, hutang manusia. Ha? Ha? Mak ada ambil itu baju kurung 3 lah, tudung 2 lah dengan orang keboja jual. Semua sekali 180 ha, baru bayar 80, ada 100 lagi. Wajib pula ambil 100 tu bayar kepada orang keboja jual baju. Faham tak ni? Nak biar nak cerita detail, biar reti. Nak? Ayuh pula orang kabur, ayuh ada ambil ni barang ke daruci kat rumah. Bang, ambil apa benda dengan berah apa macam-macam lah. Nah, 200 riyal tak bayar lagi. Wajib pula ambil 200 riyal susah tu dulu. Habis dah bayar segala-gala hutang dengan Allah, hutang manusia. Baki tu maka jadi milik waris. Kita tak waris bahang selalu. Mati bahang selalu. Salah. Nah, tak milikmu lagi. Ha, susah bayar baru jadi hak waris. Itu baru bagi. Kena faham tu dulu. Neh? Arti kan kalau nak ambil lambat kan ambil dia. Tak buat tak. Neh? Arti memang orang nak dia. Neh? Tak orang kita pun. Nah, sebab tu kita jangan minta nak jadi orang yang banyak arti. Kerana kita ni pun tak tahu dah ni. Neh? Ngota dah ni ada piti. Kalau ada piti, kau ngota ni. Betul tak? Ni hak boleh tak atas dulu. Bahang rasuah juga ni. Memang dia ada peluang dah. Betul tak? Kita ada peluang ni sedap aja kan. Neh, dan kita duduk tapak dia. Minta tu dengan rasa takut kepada Allah. Allah tolong kita. Artinya barakah. Sebab tu harta nak harta yang halal yang membawa kepada keredaan Allah. Nah. Jadi susah kalau aku tanya tanah rumah hak ayah beri dah kepada mak, hak tu tak jadi faraid. Itu hak dia. Tapi kalau aku tanya tu rumah yang duduk ramai-ramai tak bagi lagi, kalau dijual, mak tak boleh ambil seorang. Ha? Kena bagi ikut Quran. Faraid. Tapi kalau anak-anak, kalau mak pegang itih, anak-anak berani nak pergi minta itih. Betul tak? Ini juga penyelewengan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Piti harta saka lelek-lelek, mak gang 100,000. Ha? Anak nak pergi minta tak? Berani tak berani. Ha? Ha? Nak? Boleh ke mak? Piti ayah semua 100,000 boleh ke mak lagi? Anak tak boleh. Nak? Orang tua, orang tua dapat tak saka? Dapatlah ibu bapa 1/6 kalau ayah kita tu ada mak lagi. Ayah kita mati. Tapi ayah kita, mak dia ada lagi. Orang duduk setengah tahun. 90 dah mak. Ha? Mak kita dah atur biti tu. Mak. Tu 1/6 tau. Mak si mati. Dah. Lain kalau duduk jauh gitu. Orang duduk lah rumah je kecek. Ha? Tak usah duduk orang jauh. Faham? Boleh ke mak belaka makan? Haram. Haram buat ni. Anak aku kan tahu. Dah bukan mak. Kena beri. Nah. Ini masalah saka, masalah pasal bitih, masalah. Nah, tak boleh, boleh cakap belaka. Dah boleh bitih, dah nampak jeng belaka. Tengok masyarakat tak boleh kan? Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon undi saya, saya akan mari jenguk sama tonton pon-pon. Sampai luga tonton pon-pon tengok muka saya hari-hari. Memang luga sungguh, ada apa kata hidung. Bukan Terengganu lah. Berada Terengganu lah. Ini KL. Pasal apa? Pasal Allah teh. Betul tak? Allah teh. Teh gagal. Nampak? Ha, gagal. Teh gagal. Gagal SPM okey. Gagal menunaikan janji. Go to hell. Masuk ni aku. Na'udzubillah. Tak? Kita kalau kaya macam dia dah boleh dekat lama. Ha, memang dah cakap boleh belaka. Dah kaya dah apa-apa. Ha, lagi.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Tseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam nah peminat. Mari dengar nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dan masa seje duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ning mari sapa mari kosi wi peminat ni tahu dan cara-cara naya bayo kaje une YouTube ai patu kapo kesihatan tubuh ade dan wi peminat ni dengar tahu dan belum nak kapo tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabun dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah. Dan mari dengar malek sok deh. Lepas tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus nah.

so mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh pemina. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada pemina deh. Ada puluh deh. Puluh cara kuge Victor Creed deh. Sip witi lot Creed ด้วย ตัว เอง. Puluh cara lot Creed dengan diri kita deh. Mudah-mudah tak payah. Dah pemina dah mari ada gapo ate dah kreat ni senjan ho bong bo kata kita tu kreat dah yo ada gapo hua jai ten reng dah hua jai ten reng hai jai ti patu krasap krasai mai mi samathi dah ni senjan ho kata kita tu ada kuam kreat dah. Tu ada cara-cara dan puluh cara kita mari tengok dia ada kapo tek pemina deh. Yang pertama ni suruh wi kita tu kiyap rangkai deh. Jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni ngatik deh buat kapo deh. Wi tu big gang ngatik deh pemina deh. Patu kapo ya kata kalau kita tu big gang deh tak ada wi kita dan tubuh pada kita segar gagah saja tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga dan gagah juga dan pemina deh kita tu kena dok tu be geng ate deh betul wak semati eh no wak wi kita tu lupa kata kita tu dok kreat dok gapo deh pemina deh. Lepas tu yang kedua ni kure minum alkohol deh. Oh kita ni ada minum syak dah deh. Lepas tu apa okey ho minum alkohol deh. Yo ada kan siksa deh pun ngan kan siksa tahun 2017 deh 2017 banyak 63 chin yo rabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi apa phawa seum sau pi yo minum alkohol deh patu ho minum alkohol ho banyak-banyak deh yo nak wa wi kan tamngan ho kan sesan rabu pasat ho kita tu wa kita tak molek deh pemna deh patu yang ketiga ni betilah deh isak rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti dan ngot suburi alkohol dah yang kata dah lut dia alkohol lepas tu ngot suburi hati siapa dia hok kriak-kriak tu dia nak isak rokok deh, tapi hok sungguh tu kan siksa dia temu kata kalau kita isak rokok dia nak bahaya deh, jadi kriak. Bukan kuih kriak dah, ni kau kriak deh pemina deh. Lepas tu yang keempat ni kubkum periman kafein deh, kan dium kafein kapo kafein kafe teh deh, you know giok kong dengan hok kita tu kriak juga deh pemina deh. Lepas tu kafein ni yo wak wi kita tu tern terenuk deh, kerawan kerawai yo tak jadi molek dengan ho pawa kriat ni. Dan lepas tu yang kelima ni wi kita tidur wi cukup. Dan tidur wi cukup, tidur wi betul, jangan tidur tengah malam. Dan kalau tidur tengah malam, nawa wi kita tu ko kriat. Dan pemina deh. Wi kita tidur apa? Pie kita ngatuk. Pasal ngatuk pak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dah pernah ada yang hidup fun, yang kata ngatok pak tidur yang hidup fun, tu berhenti main terosak tengah gelak tu dah, tu dia. Lepas tu ada lagi lima, dah lima hok cara-cara puluh lut kuam kreat mudah-mudah dah. Kita mari hubung sisi yang ketiga dalam rancangan Music Plus Masoning. Kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

lagi sisi yang ketiga dari orang Shanghai Music Plus. Sisi terakhir orang Shanghai ni sudah ada dengar, kita dengar dah dari 5 cara witi lut kuam kriat dari pemenang. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari pemenang. Dan hubung yang kena, yang kena ni wi kita tu nang samati, nang samati cuy pon klai. Dan you nak know, kuge kuam teng kriat ho otak kita wi molek dari pemenang. Dan lepas tu otak kita yo nak cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriya. Dan kita duduk gapa nang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duduk saja-saja, jangan duduk fikir gapa. Dan ha, kita tu hingga kriya. Dan peminat. Dan lepas tu yang ke ane, yang ketujuh, yang ketujuh ni make bagi hukwi gapa semedun. Dan makan ne wi somdun. Bagi makan ne jadi patjai ho nono apa song pon ketop dengan kuam kret kita juga. Dan pemna dah kalau kita duk dale pawa ho nam tan dale dale tubuh badan kita tutam. Dah kita khat nam kita dai rap san prung teng dengan ahan prerup banyak. Jauh pun dengan

dia kata kita tu sehari tu kita nono apa nyawa nyawa pandok-pandok. Dewi kita tu sud hai je kau lek-lek hai je ok. Nah, patu yang ke sembilan, yang ke sembilan ni pakai aroma terapi, kah buat aroma terapi tu bagi bau sedap we kita tu pon klai dah pemna dah ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dah liling bau sedap tu nah we kita tu pon klai nah ataupun ambil gapo daun daun panas bau sedap ambil bunga bunga keradangan tu deh ambil daun asli lima puguk mari tok okay. Lepas tu you nak kita tu pon klai deh nah deh lepas tu yang ke-10 ni we minum cha chamomile teh bunga tu deh cha chamomile ni you ada read we kita tu pon klai deh we kita tidur mudah, tidur lelak. Nah, ngan wicai tu bi ayo kata cha chamomile ni ada rit ya klayan klayan non lap. Teh bunga ni nak supur dengan ubat nyero. Dan pi kita makan tu kita tidur sedap, tidur nyero molek. Dan pemnak deh. Ni semua ho cara-cara bi kita tu lut kuam kreat deh. Puluh cara semua. Kira yang pada peminat audio dengar rancangnya Music Plus dah tengok masa rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah dah silap salah kapo karabun minta maaf peminat semua audio dengar patu klip hari dengar nak malam dah masa buku 11 sampai buku 12 malam masa sejak belum nak tidur bolehlah mari dengar. Nah, waktu kerabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: apa itu penting sekali. Jangan hidup main-main sangat maki tok pate tok leh. Kalau nak sehat tubuh badan kita, kita kena jaga-jaga wi kejak. Sisi pertama ni tegur mendengar dulu lah. Sisi yang kedua banyak nak kosi wi kapan minat. Ya betul, kita gi dengar anasik 2-3 lagu maju pop pula selagi. Sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.
1: Kolabor kali ini kita bareng Zidan sama Kevin.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari kosi cara-cara pak perkara lah. Kalau kita nak wi kita tidur molek, bangun tu segar lah gitu dah. Kita ni rasa tak sehat lah, jadi tidur tak cukup, jadi tak sehat wi tubuh badan kita tak sehat lah gitu. Kita ni kena kerja, kena mengaji. Masa ni super berlaku. Kita kena jaga-jaga masa, Pak Minak. Yang pertama ni kita kena tidur ni wi betul masa semua tiap-tiap malam. Jangan lepas sampai pukul 12 lah dah. Apabila nak kerja pun kena berehat juga tu. Penting sekali, Pak Minak. Yang kedua ni yang hidup makan kafe, air teh belum nak tidur. Pas mula awak jadi tak menerah, mula jadi tidur tak lelap belakang lah dah. Yang ketiga, terosak, telefon. Haji boleh tu, belum nak tidur tu, jangan duduk jamah dulu. Kita main petel lah. Gitu dah dia duduk terlekat, jadi tidur tak lelak je lah dah tu. Duduk main lekat, terosak, Peminat. Kalau ni bahaya juga. Main lagi gelap lagi, punah mata lagi. Yang terakhir, kita tidur berehat. Wi apa ni tak begitu pada kita boleh berehat sungguhlah dah. Lah mano, jangan duk kriak, jangan duk fikir belum nak tidur zikir ke apa itu. Ini penting sekali kalau nak kita tidur molek, nak kita tidur tak mengigan, nak kita tidur tak sebangun malam ni, kita kena jagalah. Di zaman ni goyak saat ni tu boleh ambil lah pak karo ni. Tidur kita ni penting sekali. Tidur tak cukup bangun pagi mula tak rok lemah, tak ada orang. Yang itu kita kena tidur ikut. Walau kerja lah mana, kita kena bagi masa berehat katik duk pakai rang dia tu. Penting sekali weh buat cik-mokcik weh. Boleh ambil lah gi sipai-sipai gi tukar hak kita lah ni. Hak tidur tengah malam 2-3 je, mari tukar kita tidur cukup 8 je dah. Weh boleh tubuh pada kita boleh berehat katik ni penting sekali weh. Yolah mana apa nak sekarang duk buat apa weh. Masa ni hak dia tak tidur lagi pun, jaga-jaga kesihatan ratik. Jangan tidur tengah malam sangat tak molek mana pokcik-mokcik weh. Ya gitu kita pergi berehat dulu dengan nasib pula. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe selapai hai.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar teseng radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Jabatan Marin Wilayah Narathiwat ingatkan pengusaha bot ataupun perahu dan semua orang berhati-hati berlayar hingga tanggal 15 Julai ataupun Karakadakom. Jabatan Marin Cawange Wilayah Menara mengeluarkan amaran kepada semua pengusaha bot dan juga perahu dan juga semua orang supaya meningkatkan langkah berjaga-jaga ketika berada di laut sehingga tanggal 15 Julai. Amaran ini susulan pengumuman Jabatan Meteorologi ataupun Kerum Utut Niyom Wittaya mengenai keadaan laut bergelora di Laut Andaman dan juga Altai bahagian atas serta hujan lebat hingga sangat lebat di kawasan pantai barat selatan Thai. Bagi menjamin keselamatan semua jenis bot, diminta mengelakkan pelayaran di kawasan yang mengalami ribut petir. Perahu yang panjangnya kurang daripada 12 meter dinasihatkan supaya tidak keluar berlayar dan juga perahu yang panjangnya 12 meter ke atas perlu berlayar dengan penuh berhati-hati dan mengikuti keadaan cuaca dengan rapi.

Raja Negara Thai berkenan mengurniakan sumbangan diraja kepada petugas yang bertugas di wilayah Jala atas limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thai, seorang ahli majlis penasihat diraja ataupun Ongkar Menteri telah mewakili baginda menyampaikan sumbangan diraja kepada para pegawai dan juga anggota yang sedang menjalankan tugas di wilayah Jala. Pengurniaan sumbangan diraja ini mencerminkan keprihatinan dan sokongan baginda terhadap pengorbanan para petugas yang melaksanakan tanggungjawab demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Semua pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi yang menerima sumbangan tersebut menzahirkan rasa syukur, terharu dan menjunjung setinggi-tinggi kasih serta menjunjung limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thailand.

0: juga peminat dahan yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu peminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada

kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu." Sebab itu, janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepat Teh 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmi, iaitu majlis ilmi berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-kakak yang bersama ikuti, kita boleh ambil pengertianlah yang begitu banyak sekali yang saya akan jelah. Alhamdulillah kita sambung dalam hadis yang ke-36 di akhir hari ini berkaitan dengan hadis akhir zaman. Kerana duk tengok dalam keadaan, tengok dalam suasana keadaan semasa ini, semacam mana kita telah maklumlah bahawasanya boleh kita dikatakan ini sebagai satu cubaan, satu ujian terberat sekali kepada kita. Iaitu ujian terhadap iman kita di akhir zaman. Memanglah benar-benar gini. Nah, kita akan bertepuh, kita akan bertemu. Nah, tapi ini sebagai satu-satunya daripada perkara-perkara yang belum Allah Ta'ala nak hantar ujian yang begitu dahsyat kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun, adik kakak yang duduk di mana saja, saya inginlah semoga adik kakak tu dapat sobah dan juga dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara yang paling besar untuk kita hari ini iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab banyak maksiat kita, dengan sebab banyak dosa kita. Nah, hingga sampai tu hatta wabak, tu hatta nyakit-nyakit yang merebak macam ni ni, yang hari ini belum lagi tak tahu nak jumpa jalan mana lagi. Bahkan hari ini kaitan dengan penyakit wabak, penyakit yang merebak ataupun COVID-19 ataupun virus corona ni, ni duk tengok sekitar dalam meningkat hingga sampai beribu sehari meningkat daripada jumlah yang biasa. Hari ni 17,000 lebih sehari dia ke Allah. Jadi siapa yang ada kesihatan yang begitu sehat lagi, alhamdulillah, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dapat selamat daripada penyakit wabak ini. Kerana kalau mereka yang kena daripada penyakit wabak ini, memanglah benda yang kita akan temunya, yang pertamanya tidak ada siapa yang memaduli kita. Masya Allah. Kerana duk tengok melalui penyakit ini, ni, kebanyakan orang kita tu tak paduli. Ataupun nak masuk dekat pun tak berani, tak tegur lagi mari, takut jangkit. Tapi sebenarnya, kita sebagai umat Islam ni kita pakat-pakat jagalah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala dapat kita selamat daripada penyakit ini. Nah, kalau kita tidak berdoa semata-mata insya-Allah. Nah, kalau kita tidak berdoa memanglah kita akan terjerumus daripada penyakit-penyakit yang duk merebak sekarang. Sebab tu di beberapa doa yang kita boleh baca. Nah, ini sebagai satu amalan yang paling penting untuk kita. Amalan yang paling penting untuk kita iaitu kita doa. Kita duduk mana saja, kita banyak doa dia akak. Kerana dengan sebab doa ni lah tu yang akak ke bala. Alhamdulillah, mah kita ni, kalau tengok dalam negara, ibu kota negara, kalau tengok dalam Bangkok hari ni, Allah, Masya Allah, dahsyat tengok dia akak. Orang yang mati bertabur-tabur dah hari ni. Jadi, kita sudah sampai di satu hujung di masa dunia hari ini. Orang mati semacam mana daun kayu digugur. Sepengah daun kayu digugur. Sepengah daun kayu gugur. Sepengah daun kayu lurus. Mana kata hari ini manusia yang mati semacam mana daun kayu yang lurus. Macam kalau tengok dalam Bangkok, ibu kota Bangkok kan. Allah, bertabur eh tak batah dia kok mati. Hingga siapa tidak ada katil di hospital, tidak ada untuk tempat nak ubat lagi penyakit ini. Ini sebagai satu penyakit yang begitu dahsyat di akhir zaman. Tapi ini baru mukadimah saja. Kalau kita tengok, baru saja mukadimah. Tapi lepas pada ni, Tuhan nak hantar gapo mari lagi. Sebab itulah Tuhan jelas dalam Quran Walaupun hari ni masjid tutup pintu tak boleh semaya berjemaah, walaupun hari ni masih lagi dalam perintah berkurung, walaupun hari ni masjid tidak dapat tunai solat Jumaat, bahkan 9 minggu, hampir 10 minggu dah kita dekat-dekat 3 bulan dah lari maya Jumaat. Tapi orang berjakit, orang yang merebut dengan penyakit wabak ni tidak berkurangnya, bahkan bertambah banyak. Tapi kita ingat, walaupun situ katuk, sini katuk, kita kena ingat perkara yang Tuhan sudah buka. Tuhan yang buka, we peluai kepada kita, iaitu pintu taubat, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, adik aku. Sebab itulah kita hari ini, kita duduk mana saja, kita bertaubatlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuhan jelas dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Nah, bukan kata taubat main-main dok. Jadi taubat, taubat sungguh dia kok. Sebab kita tengok dalam keadaan macam ni ni, duk tengok demi sari, demi merebok, demi sari, demi bertambah orang yang terlibat dengan penyakit wabak ini. Dan juga penyakit ini, nah, tidak kena hala dia akak kadang-kadang. Nah, tengok siapa meragut habis rumah tangga, kadang-kadang merabuk habis sebuah tangga, satu buah rumah tangga tak habis licin kena dia akak. Sebab tu kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita doa. Dan daripada kita pakai topeng macam ni, kan? Lain pada kita pakai topeng, lain pada kita basuh tangan, lain pada amalan-amalan kita duk apa ni, duk linuh daripada perkara wabak ni. Perkara paling penting sekali iaitu sakut paut dengan doa kita yang Nabi ajar. Jadi hadis ni, doa ni saya baca semua. Nabi royak dalam hadis, Nabi hadis yang sahih, Nabi kata gapo? Nabi kata barang siapa yang bacanya 3 kali di waktu pagi selepas pada waktu subuh, maka demoni akan selamat daripada penyakit wabak, demoni akan selamat daripada penyakit-penyakit yang mengganggu dia, dan demoni akan selamat daripada seher dan daripada segala penyakit. Nabi kata siapa baca 3 kali di waktu pagi, dan siapa pula yang baca doa ni 3 kali di waktu petang lepas pada mayasa, 3 kali pula kita baca, maka Allah Ta'ala akan selamat dia daripada segala wabak, segala penyakit. Hari ini nak tanya kita, ada baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Doa pendek je. Tapi kita tu galik dengan dunia, galik dengan amali harian kita, galik dengan penego kita, galik dengan kita hidup tak dunia, hingga sampai kita tak ada nak berdoa. Bahkan 3 kali pagi Nabi suruh kita baca 3 kali pagi lepas subuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Pas subuh 3 kali. Jok pada waktu subuh sampai di waktu petang, kita tak akan digangguhi oleh segala penyakit dan juga setan dan juga daripada seher. Dan kita baca pula 3 kali lepas pada waktu mayasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Kita akan selamat juga daripada waktu asar hingga sampai subuh esok. Masya-Allah, ini nak oyak kata kebesaran amalan yang Nabi wi kepada kita, tapi kita tak nampak. Kita duk nampak benda-benda yang lain. Kita duk nampak benda-benda yang lebih pada yang Nabi ajar kita. Sebab tu kita dengar, insya-Allah kita pakai baca. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit wabak dan juga selamat daripada penyakit-penyakit yang akan meladawi kita. Hari ini alhamdulillah saya doa lah semoga adik kakak, Allahumma inna na'uzubika minal baras wal junun wal juzam wa virus corona wa min sayyi'il asqam. InsyaAllah mudah-mudahan akan selamat kita sekali, ya. Tuhan akan selamat, Tuhan akan lindung kita daripada penyakit-penyakit wabak. Alhamdulillah hari ini saya duk cedek satu hadis, iaitu berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-36 dia akak. Ya Nabi royak, tapi saya duk murajaah hadis ni memanglah betul sungguh. Benda yang duk berlaku sekarang lah ni, benda yang duk berlaku di masa sekarang yang kita dilandaui ni, yang kita merebak dengan penyakit wabak sekarang. Duk tengok hadis Nabi Hoyak ni betul benar-benar. Nak lari tak lepas hadis aku. Allahu Rabbi. Sebab itulah hadis ni, nama hadisnya Nabi kata lima maksiat dan lima balasannya. Lima maksiat, lima kejahatan yang kita buat, lima perkara yang kita melanggarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasulullah, maka Allah Taala akan hatta lima bala di atas dia. Allah, na'uzubillah. Tapi kita tengok puco yang saya royak sini ni memanglah betul sungguh. Benda yang Nabi sebut sini, benda yang Nabi royak sini betul sungguh-sungguh adik kakak. Nak lari tak lepas. Allah, masya-Allah. Sebab tu adik kakak yang duk ikuti. Nah, kalau kita duk dengar, kalau kita duk ikut dalam Facebook ni, haraplah kita tu pakak-pakak istighfar. Banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Kita kena kata macam tu dia aku. Karena kalau kita nanti masa pun tak ada dah dengan masa. Kita dah duk di hujung-hujung zaman dah sekarang. Korun yang akhir dah ni kita ni. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تزهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنون بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الأسلام لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور الشلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه. Ini hadith dia aku, hadith riwayat ابن ماجه. Satu hadith Nabi jelah, satu hadith Nabi royak we kita tahu, iaitu Nabi kata gapo sini. Nah, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, nah, berkata berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Satu ketika tu Nabi tu paling kepada sahabat. Satu ketika Nabi paling kepada sahabat dia, maka sahabat sekarang ini yang ada sekalinya Ibnu Umar radhiyallahu, Ibnu Umar iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, duduk sekali juga dengan sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Nabi paling dihadap depan muka sahabat. Nabi kata gapo di sini apabila Nabi paling kepada sahabat? Nabi kata gapo dia aku? Nabi kata ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syaral muhajirin. Nah, pada satu hari itu Nabi kata, wahai kaum muhajirin, hei fuk muhajirin, gapo muhajirin dia aku? Muhajirin ni sahabat Nabi hak berimej dengan Nabi di Makkatul Mukarramah. Dan juga sahabat Nabi ini juga ya, dia hijrah daripada Makkah, daripada Makkah ila al-Madinah. Ani muhajiri. Nah, kita dengar musim hijrah tu lah. Jadi sahabat Nabi saat ni duk depan Nabi, Nabi kata wahai ya ma'syaral muhajirin, wahai fuq muhajirin. Nabi kata gapo lagi? Khamsun idza batulitum bihinna. Nabi kata lima perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya. Nabi kata lima perkara kalau kamu telah mengerjakannya. Lima perkara ni kalau mungkin berlaku je. Maka Nabi kata dalam hadisnya, nah, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lima kali kalau mungkin berlaku, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Kalau mungkin berlaku lima kali ni, wahai kaum muhajirin, tak ada kebaikan lagi bagi kamu. Nah, maka Nabi minta pula, wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Tetapi lima kali ni, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga gapo Nabi doawi. Nabi doa kepada sahabat, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kamu tidak menemui masa itu perkara-perkara itu. Nabi doa depan para sahabat pada kali itu. Nabi kata, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Allahu Rabbi. Ini lima perkara yang paling besar. Saya duk murajaah tengok dalam kitab ni dak adik akak. Memelah benar ni sungguh adik akak. Hak duk berlaku hari ni, kali dengan nyakit wabak, kali dengan kerajaan zoling, macam ni dah. Sebab lima perkara ni gi berlaku di zaman kita sekarang lah adik akak. Nabi pesan pada sahabat, Nabi pesan kepada ya ma'syaral muhajirin. Nabi pesan kepada fak muhajirin. Tapi masa muhajirin tu memang Nabi doa. Nabi doa, aku berlindung, wahai sahabat aku semua, aku berlindung daripada puak kamu semua ni, semoga kamu ni tak temu dengan penyakit-penyakit gini, karo-karo ni, lima karo ni yang Nabi nak sebut ni. Maka Nabi sebut hal dah lima karo. Gapo katik? Lam tazharil fahishatu fi qawmin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi asla fihim fi asla fihimul ladhi madaw. Nabi royak lima kara. Nabi royak gapo sini? Tidak terzahir. Nabi kata tiada terzahir. Makna kata, nah, nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berteruh-teruh teh. Nampak di kalengnya fok-fok akhir zaman ni. Nabi kata pada masa tu lima perkara maksiat yang akan berlaku. Nabi kata ni demon yang akan berlaku perkara-perkara perzinaan dia kata Allah. Mereka akan berlaku perzinaan saat ni tu sehingga mereka berani berteruh-terih melakukannya. Dia berlaku zina saat ni, dia berlaku berogo saat ni, dia berlaku dengan amale-amale yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat saat ni tu, engkau siapa dia berlaku saat ni berteruh-terih. Orang lari pun dia tak keti dengar, orang kata pun dia tak dengar pakah. Berteruh-teruh kerih melakukannya. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit tarun. Allahu Rabbi. Kita dengar pucuk wabak ni, Wuhan baru ni dah. Dengan sebab makan ni. Tapi saya pergi tengok dalam hadis ni Nabi sebut. Tak okay, tak ada perkara yang zina yang berlaku di rumah kita. Ada tak? Benar-benar yang berlaku zina ada ke tak rumah kita? Allah benar-benar adik akak ni. Anak-anak kita, anak-anak orang Melayu lah. Bukan anak orang demo, anak orang Melayu. Yang duk berlaku. Sebab tu Nabi kata, gapo saat ni? Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, lam tazharil fahishah fi qawmin qattu hatta yu'linuna biha illa fashafihimul ta'un. Dapat dia berlaku perkara-perkara fahishah. Apabila zina saat ni berlaku berteruh-terih. Maka Nabi kata, demon ni tak akan dapat magal mugal lain. Malaikat demon ni akan tipu oleh penyakit-penyakit ta'un. Gapo ta'un? Ta'un ni? Ta'un ni ialah penyakit yang cepat merebak di kalangan mereka. Dah siapa dah masa kita hari ni? Nabi sebut 1400 tahun lalu. Nabi sebut, ya ma'syaral muhajirin. Nabi royak kepada sahabat yang hijrah. Gi sekali dengan Nabi di Madinah. Tapi benda yang saya sebut saat ni tu sudah berlaku di depan mata kita hari ni. Apabila berlaku zina. Walaupun pucuk baru ni kita dengar berlaku di Wuhan. Berlaku berkaitan dengan makan ni. Itu asbab. Tapi pada makna, pada maknawi banyak lagi. Dengan sebab merebak penyakit yang begitu kuat sangat hari ini, boleh jejah dengan hadis Nabi. Nabi kata, demo ni berlaku fahishah, berlaku zina, berteruh-terih. Tak ada malu gapo, macam natal dah hari ini. Pegang tangan, nah, berciung tepi batas, tepi tembok. Allah, macam-macam. Tak khabar lagi. Kata Tuhan hatta wabak ni macam ni. Tak khabar lagi tengok. Berteruh-teruh buat. Allahu Rabbi. Paham mana? Dengan sebab banyak dosa, banyak maksiat yang berlaku di atas muka bumi. Dengan sebab banyak dosa ni lah Tuhan hatta wabak. Macam mana hadis Nabi kata? Nah, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihimul ta'un. Tuhi akan hatta penyakit ta'un lagi. Gapo ta'un adik aku? Ta'un-ta'un ialah penyakit yang berkaitan dengan merebok. Nyakit wabak. Ta'un-ta'un ni nyakit wabak. Pahari ni gapo duduk berlaku rumah kita? Nyakit gapo yang duduk berlaku di rumah kita sekarang? Kita khabar ke tak? Gapo yang tu hatta mari? Pak kita khabar tak? Sebab gapo? Katuk sejik. Lari maya Jumaah. Lari maya Jumaat. Katuk habis hari ni. Lockdown pula. Curfew pula dah. Bapa nyakit kau tambah banyak? Sebab banyak maksiat kita di akhir zaman. Ada tok guru tak ada. Tak pandai. Ulama doa menangis siang malam. Tak ada. Tak ada nak teher balo. Sebab gapo? Sebab banyak sangat maksiat di kalangan orang kita di akhir zaman hari ni. Allah. Ini Nabi royak ta'un. Nyakit yang merebak di kalangan mereka. Dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Nabi sebut juga. Wa auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladhi madhaw. Nyakit yang timbul hari ini tak biasa berlaku dulu. Dulu Amawas. Nyakit merebak yang berlaku di Palestin zaman Khalifah Umar. Hari ini bukit Amawas. Hak ni nyakit merebak yang begitu kumel yang tak nampak tengok adik aku. Apabila kena dah tu 14 hari baru nak jumpa kumel. Allahu Rabbi. Dia kumel 14 hari dah duduk dalam tubuh. Dia masuk dalam jantung. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sebab apa ni? Sebab banyak. Banyak dosa. Banyak maksiat yang kita berlaku di atas muka bumi ini. Sebab tu adik aku, hari ni kita kena khabar lah. Kalau kita duk rasa tak sedar, kalau kita duk rasa dah lama lagi, temulah dia aku. Sebab duk tengok fitnah, duk tengok pucuk-pucuk, duk tengok alamat-alamat yang Nabi sebut semua, mungkinnya hak alu-alu, hak kecil-kecil sudah timbul berlaku dah hari ni. Tapi kita duk setara mana? Tu hadis Nabi ayat. Walam yang kuzu, Nabi sebut lagi lima kara khamsun, Nabi ayat sani. Walam yang kuzu walam yang qusu al-miqyala wal-mizan. Nah, dan juga Nabi sebut nyakit yang kedua ialah nyakit tiada mereka dan tiada mereka mengurangkan sukat teh dan timbang. Jual beli hari ni makan mata kelo. Jual beli hari ni makan mata kelo. Beli ikan ke, beli buah kayu ke, beli gapo makan mata kelo. Macam mana? Bukan timbang kelo tak cukup dia kak. Buah hak atas tu, buah hak molek lah hak atas tu. Buah tu yang ralik kecek sikit, jepuk hak buruk. Buah lejabir dia mu. Buah hak buruk dia kata Allahu Rabbi. Ni Nabi royak juga. Orang yang berlaku makan mata kelo, apabila berlaku makan mata kelo, Nabi sebut apa? Apabila mengurangkan sukat teh dan juga timengnya, nah, maka tu akan hantar balok macam mana? Illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawzil sultani alaihim. Apabila orang menego makan mata kelo, apabila orang nego menipu, apabila orang yang jual beli saat ni tu tak betul dengan syarak, tak betul dengan syarak, tak betul dengan hukum hakam agama, maka Tuhan akan hantar kepada dia, iaitu dibalakan dengan kemarau. Tuhan akan hantar balak kemarau bagi dia ke Allah. Kemarau maksud marah di sini. Dan Allah Ta'ala akan susah mencari rezeki. Allahu Rabbi. Betul. Teling dengan hak kita duduk berlaku hari ini. Tu yang atas marah. Makna kata tanah ye. Pertani ye kita. Harta kita. Tanah benda kita. Tanah me kita. Tak tumbuh. Habis licin ke dia aku. Sebab apa? Sebab benda yang berlaku hari ini ni. Dengan sebab kita zalim. Dengan sebab kita tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Tuhan akan hantar kemari-mari dan Tuhan capok susah mencari rezeki. Tuhan hantar hari ni tengok susah adik aku cari rezeki. Allah, Masya Allah. Katuk pula. Lockdown lagi, curfew lagi. Nak katuk pasal jual katuk habis. Nak kerja tak semacam biasa hari ni. Susah payah habis. Dan mungkin setarat tu, kalau apabila orang menego saat ni makan mata kelo, Nabi royak lagi wa shiddatil mu'nah wa jawzil sultani alaihim, dan juga Tuhan akan hantar pemimpin yang Tuhan hantar kezalimi daripada kalangan pemimpin mereka. Tuhan hantar pemimpin yang zalim mari. Hari ini macam mana kita hidup? Pemimpin negara macam mana hari ini? Orang duduk depan macam mana hari ni? Zalim ke tak zalim? Ah, kita fikir mik sendiri, saya tu saya royak pemeru. Nah, pemeru. Nah, adik kakak fikir diri. Pemimpin hari ni macam mana? Betul tak hadis Nabi jelas hari ni? Betul tak hadis Nabi sebut hari ni? Kalau betul, memang adik kakak, kita kena tengoklah. Ni benar yang apabila berlaku lima kali hak Nabi pesan. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Tapi Nabi doa, tak apa sahabat pada tu tak nak terima benda-benda gini. Dalam masa sahabat, Nabi doa. Tapi doa ni, dalam lima nyakit ni Nabi doa untuk sahabat. Minta wilinu. Tapi tak ada, tak ada gini dia akak. Benda yang Nabi sebut akan timu. Dan timu dah ini dia akak. Dua. Satu saat ni, apabila berlaku zina yang berterus-terus, tu akan penyakit wabak, penyakit ta'un, penyakit yang merebak. Hari ni sudah timu dah. Adik kakak tengok kes semua kita berapa kes hari ni. Kalau tengok dalam sosial, tengok dalam TikTok ni Allah macam-macam. Hidup orang anak-anak Melayu duk berdecak, duk gapo Allah. Sedih tengok adik aku. Jadi TikTok, application TikTok demo buat ni kena dah. Kena dia jalan demo dah. Demo usaha cari mari boh lagu, boh gapo usaha. Bakat duk berdecak penuh ini adik aku. Nauzubillahi min zalim. Satu Nabi sebut dah timbul di mata kita hari ni. Dua, hari ni kemarah. Panas, udara panas pelik hari ni. Dua, tiga, empat hari kemarah ni panas pelik. Sampai saya ni parau suara. Semua hidung dia kok. Hujan tak ada. Tapi semua hidung. Nak ayat kata udara yang begitu dahsyat hari ni. Panas yang panas begitu pelik. Ni nak ayat kata tanda-tanda fitnah akhir zaman dia kok. Ni Nabi ayat dua kali. Marah lagi, susah cari rezeki lagi. Dan Nabi ayat apa lagi? Kezaliman daripada pemimpin. Tuhan atas pemimpin yang zalim hari. Allahu Rabbi. Susah habis. Habis kawai adik aku susah. Lepas tu yang ketiga pula Nabi kata. Nabi kata gapo yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'i walaulal baha'im lam yumtaru. Nabi royak pula yang ketiga. Nabi kata gapo? Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Kalaulah siapa yang menego, siapa yang ada harta yang tidak zakat, siapa yang menego siapa zakat, siapa hu dia tak keluar zakat dia, maka nanti temulah kepada mereka ini, iaitu nah, kecuali ditahan untuk mereka hujan. Tuhan tak waktu hujan dia aku. Tapi hujan hendak turun mari sebab apa? Hujan tu atas mari tak turun. Hujan tak turun sebab dia tak bayar zakat saat ni. Tapi walaula al-bahaimu lam yumtaru walam yanqudu. Apa ni? Walaula al-bahaimu lam yumtaru. Jadi Tuhan kata kalaulah zakat ada demo ni tak keluar zakat, Tuhan akan tak turun hujan. Hak Tuhan turun tu sebab ada benatai di atas muka bumi. Kalau benatai tak ada, insya-Allah, masya-Allah dia aku. Kalau benatai tak ada atas muka bumi, Tuhan tak waktu turun hujan. Tak kira dengan sebab benatai ada atas muka bumi ni, walaupun manusia tak keluar zakat, hak Nabi kata Tuhan tak akan turun hujan. Tuhan tak akan bagi rezeki. Susah cari rezeki. Tapi dengan sebab benatai ada, Tuhan paksa juga Tuhan waktu turun hujan dengan sebab ada benatai. Bukan dengan sebab manusia dia aku. Sebab natal tu awak turun hujan. Allahu Rabbi. Sebab tu yang ketiga ni hak Nabi royak. Jikalau tiada ada binatang, kalau lah tak ada natal atas muka bumi ini, nah, maka tentulah mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada natal atas muka bumi, Tuhan tak waktu hujan. Hujan ni rezeki dia aku. Dia tak ada hujan, habis licin tanam mai kita mampu kerah habis. No ya atau ni tiga hak Nabi sebut. Nabi doa kepada sahabat itu, wa'udzubika an tukrihu tudrikuhunna. Nabi doa pada sahabat, aku doa kepada sahabat semua weh. Semoga kamu tak jumpa dengan penyakit-penyakit yang lima perkara, lima balasan, lima perkara yang akan tunggu bala ni. Nabi doa kepada sahabat. Tapi kita hari ini sudah sampai masa dia aku. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Nabi sebut lagi yang keempatnya. Nabi kata apa? Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan rasulnya kecuali Allah akan menguasai ke atasnya mereka susah. Tuhan akan menguasai ke atas mereka musuh mereka. maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Nabi royak juga, kalaulah orang saat itu mungkin janji Tuhan royak balas ni, dia kata balas tu. Nabi royak balas ni, dia kata dak. Tuhan jelas dalam Quran, sejelas-jelasnya dalam hukum hakam agama, dia kata dak. Dia langgar perintah Tuhan. Ayat yang keempat ni hak Nabi kata dah. Nabi kata saat ni, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Apabila dia mungkir janji, dia tak ikut perintah Tuhan, dia betul-betul tak seikut, betul-betul nak duduk sebelah, jadi sudu tu, jadi sudu turut bubur. Macam mana negara Arab, kita tengok beberapa negara ini yang tertebak dengan Israel tu. Apa dalam hadis ni Nabi royak gapo? Yang keempat Nabi kata gapo? Yang keempat, seumpamanya semacam kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Macam mana bomi Palestin? Ulama tafsir mari juga sini. Macam mana bomi Palestin? Dengan sebab umat Islam, dengan sebab umara Islam, dengan sebab negara Islam yang tidak betul-betul ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup nak ambil Yahudi Zionis, sanggup ambil Yahudi ambil Zionis, ambil Yahudi laknatullah jadi sahih, jadi teman yang rapat. Maka engkau siapa, bomi Palestin hari ini dirapah oleh orang-orang Yahudi. Sedekah hak orang Islam, tapi dirapah oleh orang-orang Yahudi. Nabi sebut dengan sebab dia mengkhianati janji-janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena Allahu Rabbi. Ini perkara yang Nabi sebut yang keempat. Yang kelima Nabi kata, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima Nabi kata, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka itu tidak melaksanakan hukum Allah, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gapo, apabila tidak melaksanakan hukum Tuhan yang terkandung di dalam Quran, dalam hadis Nabi, dan tidak mahu menjadikan sebagai pilihan, tak tepi dulu hukum Islam, tak tepi dulu, ambil hukum dunia dulu jalan, tak sejalan hukum Islam, maka di masa itu Allah Ta'ala akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Balas sama sendiri dia. Lima karah Nabi besar ni. Lima maksiat dan lima bala akan turun sekarang juga. Hari ini kita tengok gapo yang berlaku dia. Iaitu perih saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada meninggal hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mahu menjalankan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Memanglah tengok sebab gapo duk tak hidup. Hidup tak dunia buat apa tak selesai. Hidup tak dunia buat apa, sebut kata demokrasi, sebut kata percati partai, buat apa tak senang. Sebab undang-undang bukan undang-undang hak tu eh. Dah, ni lima perkara yang Nabi sebut ni macam inilah. Macam mana kita tahu dia ke Allah hari ni. Kau sehari kau banyak tengok tak? Kau sehari kau betul hak Nabi sebut. Macam tu. Macam mana kita boleh tahulah gapo yang berlaku di atas muka bumi sekarang ni, gapo yang duk berlaku sekarang ni, kita boleh tahu belaka. Kita celik mata boleh tengok Allah macam-macam. Dunia pun sudah nyanyuk. Dunia pun sudah tua sekarang. Kalau kita tengok kok, siapa tu yang jelas dalam Quran? Nah, tu yang jelas dalam Quran. Saya duk tengok dalam satu surah saat ni. Nah, kalau tak silap kau suratul hasyr. Nah, duk tengok ayat Quran nak betul dengan apa ni? Kaitan dengan alamat kiamat ni banyaklah dalam Quran. Suratul Qiyamah sendiri tu yang jelas. Tapi dalam surah Al-Hasyr. Nah, surah Hasyr ni tu Tuhan royak jelas-jelas. Kata dunia hari ni tu tak lama dah. Dunia hari ni tak lama dah. Masa nak kemak tak lama dah. Sebab tu kalau kita duk galik lagi dengan dunia, kita duk galik lagi tak si bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, duk galik lagi dengan benda-benda yang nah melalaikan kita daripada Allah, maka memelah kita akan temu dengan benda-benda yang begitu dahsyat sekali. Dok, saya dah tengok dalam beberapa ayat surah gapo saat ni tak ingat. Nah, pala ayat sikit ya tu hai ayat. Tapi nak ayat kata kemak saat ni, nah, dekat dah. Kemak tu dekat dah. Kalau kita benar-benar tak si Nah, tak saya dengar, kita benar-benar tak saya taubat, maka kita natilah kehancuran. Dan juga apabila Tuhan Atas mari benar kemat saat ini tak. Nah, dengan sekelip mata, pada masa tu tu, dia sapa masa tu, tapi belum nak sapa situ tu, memanglah Tuhan akan hantar. Nah, alamat-alamat kemat kubra, hopsa, puluh karo tu. Belum nak sapa situ tu, puluh karo Tuhan akan hantar mari. Puluh karo tu, gapo ratik. Nah, kita akan ikut satu per satu. Semacam mana Nabi jelah dalam ayat Quran, Nabi jelah dalam hadis. Hak 15 apa hak 10 karo hak besar-besar tu. Maka belum ada sampai situ dia kok, kita sentiasalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah. Belum pada sampai situ kita taubat dulu. Jangan nanti apabila sampai masa tu takut Tuhan tutup pintu taubat. Tak. Macam mana kita nanti deh. Deh. Kalau deh, wah deh ni adik aku. Memang kita ketemu sungguh. Sebab apabila matahari naik lagi jatuh, masa tu lah. Matahari naik lagi jatuh, pintu taubat sudah tutup. Dah pintu taubat sudah tutup, habislah kita. Kalau kita teriak, kita menangis, kita sesak apa pun. Memang. Lepas tu lepas pada pintu taubat tutup saat ni tak? Puluh karo. Hak puluh karo alamat kemat besar saya sebut ni tak? Nak oyak ke apa? Nak oyak puluh karo hak besar saat ni? Apabila berlaku puluh karo saat ni tak? Hak ni lah. Hak besar sekali dajjal tu Allah tak ada dah. Hak Nabi kata Nabi kata puluh karo tanda kiamat besar saat ni. Nabi kata gapo? La taqumu sa'ah, Nabi kata. Nah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 'asharayat. Nabi wayak gapo? Tak akan berlaku kiamat selagi mana tak berlaku puluh karo hak besar-besar. Allah ni hak kecil kita royak boleh tengok berlaku dah hari ni. Hak kecil-kecil, hak aluh-aluh kita boleh tengok berlaku dah hari ni dia ke. Tak. Macam wabak duk berlaku di rumah kita sekarang pun kita boleh tengok hari ni. Gapo yang duk berlaku, gapo yang duk timbul. Dunia macam-macam hari ni. Tak. Dunia macam-macam. Bumi berapi, bukit berapi. Ya Allah, Masya Allah. Ribut yang begitu kuat. Marah ini tak? Marah dulu di China, di Itali, di mana tu. Ribut peti beliung di Amerika sendiri. Nah, Allah, Masya Allah. Ni benda-benda yang berlaku hari ni. Itu boleh kita tengok. Kalau yang Nabi telah sebut, mari kita ambil pengertian. Dah. Berlaku macam-macam hari ni. Allahu Rabbi. Sebab itulah di China tu hari ni kita tengok banyak. Banyak karo sangat di sini. Hingga siapa ribut padai pasir tu tak? Tinggi 100 meter lebih tinggi. Ribut padai pasir mari. Meliput di bandar Cina tu Allah. Masya Allah. Ini benda-benda gini kita tengok. Kalau kita tak fikir. Hari ni kita boleh tengok kan. Melalui kacamata. Melalui Facebook. Melalui apa. Hari ni kita boleh tengok. Benda yang berlaku di atas muka bumi. Tapi kalau kita boleh tengok dah, kita tak fikir dia kat bila kita nak mikir. Kita tengok dah Allah, dunia ni sudah sapa dah. Dunia ni tak lama dah nak kiamat. Dunia ni nak acur tak lama dah. Sebab Tuhan tunjuk satu persatu benda-benda yang berlaku hari ni dia kat Allah. Dah. Dia kata dunia sudah nyanyuk. Sebab itulah belum nak datang puluh karo ni, hak alamat kiamat kecil-kecil Nabi royak tu macam-macam tu. Mari. Di Itali kemarin dah Allah. Air bukit. Tak ada musim gapo tapi air bukit tu mari Allah. Hingga siapa teke bana-bana dalam Itali, dalam Cina sendiri pun air bukit pun macam tu juga. Nah, mutu kereta ni kok. Jadi sepengga bulu burung gitu. Kereta-kereta mutu sele air. Kereta sele air. Macam mana bulu burung ke dia? Allahu Rabbi. Ni nak ayat dunia yang begitu tua sangat. Yang nak sapa satu mata lama yang tu hewayat dalam Quran. Nah, Allahu Rabbi. Sebab itulah kita hari ni kita tak kembali kepada Allah Ta'ala bila kita nak taubat pada Allah. Nah, ni benda yang berlaku di Tuhan ni. Ni ramai di Itali. Di Itali ni Allah. Macam-macam dia kok. Air bukit lagi. Derah tak derah air tu tak? Hingga siapa? Kereta, besi kereta ni. Bukan plastik. Kereta ni besi. Dia tekan di air tu orang gila dia ke Allah. Masya Allah. Bukan setakat tu. Lepas pada tu tak. Hujan manik mari besar-besar betih dia ke. Hujan turun ni. Allah. Hujan manik dia ke. Biasa dengar tak? Hujan manik. Hujan manik ni hujan hak tu lah. Hujan hak waktu stokor turun. Pas sokbo-sokbo duk tengok turun. Besar lengih. Besar ibu tangih lah. Hujan manik. Tapi yang berlaku di Itali kemarin dulu. Besar-besar betih dia ke. Tunggu Allah. Hingga sampai Umuh ni prabung ni pecah habis. Kereta-kereta tu dah habis licin. Kereta ni habis licin dia aku kereta. Buti tak patah yak berderet panjang berkelo-kelo. Tak boleh bawa pergi kena buti sebab hujan yang begitu besar. Hujan mana? Turun tokok batu ni. Tokok air batu tu bai. Tu tak kereta hingga sampai hancur lebur kereta dia aku. Ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk gapo? Dunia ni haru-haru lah.
5: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan.

kasih Tuhan mereka. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ronaldo.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: إِذْ

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ."
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

0: kaum.
1: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh. Di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.